Siaga Minahasa bagian utara itu statusnya siaga. Ya, ini informasi beberapa menit yang lalu. Toli-toli Sulawesi Tengah juga berstatus siaga, ya. Wilayah-wilayah yang berpotensi tsunami berdasarkan pemodelan di beberapa wilayah Kepulauan Sangihe, Kota Manado, maksud kami bukan Mai, tapi Kota Manado. Minahasa Utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan bagian utara, Bulaang Mangondo bagian utara, Gorontalo bagian utara, Buol di Sulawesi Tengah, Toli-Toli Sulawesi Tengah, Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa bagian selatan juga Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Halmahera, Donggala bagian utara di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan bagian selatan, Kota Ternate, Kutai Timur di Kalimantan Timur, Kota Tidore, Bulungan di Kalimantan Timur, juga Nunukan di Kalimantan Timur. Ada beberapa yang wilayah dikategorikan berstatus waspada, ya. Misalnya di Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Halmahera, Donggala bagian utara, Minahasa Selatan bagian selatan, Kota Ternate, Kutai Timur di Kalimantan Timur, Kota Tidore di Maluku Utara, Bulungan di Kalimantan Timur, dan Nunukan di Kalimantan Timur. Ya. Status siaga itu adalah pemerintah provinsi kabupaten kota yang berada pada status siaga diharapkan memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk evakuasi. Sedangkan waspada itu pemerintah provinsi kabupaten kota yang berada pada status waspada diharapkan memperhatikan dan menjauhi pantai dan tepian sungai. Ya, ini informasi dari BMKG, ya, yang baru saja dirilis terkait gempa bumi dengan magnitudo 7,7, ya, pendengar, setelah diperbaharui pada pukul 6 lebih 37 menit lebih 42 detik waktu Indonesia Barat. Setengah 7 lebih tadi, ya, waktu Indonesia Barat, atau setengah 9 lebih beberapa menit dan detik pada waktu Papua. Ya. Demikian sedikit informasi tentang gempa bumi. Kami ajak Anda pendengar, kita dengarkan kembali beberapa tembang berikut ini.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Admes Kamaleng dengan lagunya berjudul Nyaman. Ya. Pendengar, siang pagi beranjak siang ya. Kayaknya mataharinya juga mulai terasa ya, sinar matahari di pagi jelang siang ini. Ya, beberapa hari terakhir atau beberapa waktu belakangan ini ketika cuaca cerah, sinar mataharinya dengan intensitas tinggi ya, terbukti sejumlah warga kesulitan ya beraktivitas secara leluasa di luar rumah. Ya, untuk menjaga kesehatan sebaiknya sesekali kita rehat ya, untuk mengonsumsi air putih sesering mungkin, menghindari dehidrasi. Ya. Ada sejumlah profesi yang memang mobilitasnya tinggi, para pedagang keliling, juga pengemudi ojek, kurir, atau aktivitas di jalan raya yang begitu banyak, menyebabkan Anda harus bepergian lebih sering ya, pada kegiatan pagi hingga siang, bahkan sore. Ya, baik yang di kota atau di pedesaan, di Kabupaten Nabire atau kabupaten lainnya. Ya. Ada informasi berikut masih dari dunia olahraga ya, pendengar. Marc Marquez kabarnya meraih kemenangan ke-100 pada MotoGP Hungaria. Ya. Pembalap Ducati Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Marc Marquez pada musim 2026, sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Ya. Balapan yang berlangsung kemarin tanggal 7 Juni diwarnai insiden ya pendengar, insiden besar pada tikungan pertama. Pembalap Aprilia George Martin ya menabrak rekan setimnya Marco Bezzecchi setelah kehilangan kendali saat pengereman. Insiden tersebut juga menyeret Fermin Aldeguer, Raul Fernandez dan Fabio Di Giannantonio. Hanya Di Giannantonio yang mampu melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntun tersebut. Setelah sejumlah pesaing tersingkir, Marc Marquez dan Acosta segera menjauh dari rombongan depan. Sementara Francesco Bagnaia memanfaatkan situasi itu untuk naik ke posisi ketiga. Ya. Acosta kemudian menekan Marc Marquez dan merebut pimpinan balapan di tikungan kelima. Pembalap KTM itu sempat unggul lebih dari 1 detik hingga lap kelima. Tetapi Marc Marquez perlahan memangkas selisih waktu dengan mencatat beberapa putaran cepat. Memasuki pertengahan balapan, jarak keduanya menyusut menjadi sekitar 3 per 10 detik. Persaingan yang memanas pada lap ke-14 ketika Marc Marquez mulai melancarkan serangan. Acosta sempat membalas dan mempertahankan posisi setelah duel ketat di beberapa tikungan. Ya. Marc Marquez akhirnya berhasil merebut kembali posisi terdepan pada lap berikutnya. Pembalap Spanyol ini kemudian menjauh dan menyentuh garis finish dengan keunggulan 1,3 detik tipis sekali ya. Jadi balapan MotoGP atau balapan yang mengandalkan kecepatan itu hitungan selisihnya sepersekian detik, bahkan 0,0 sekian detik. Acosta mengamankan posisi kedua dengan raihan poin penting bagi KTM.
Bagnaia melengkapi podium setelah finish 5 detik di belakang rekan setimnya, Marc Marquez. Ai Ogura menjadi pembalap Aprilia terbaik di posisi keempat, sementara John Mir dan Fabio Quartararo gagal finish karena insiden sepanjang balapan tersebut. Ya. Demikian tadi hasil MotoGP Hungaria yang berlangsung kemarin. Kami kutip dari rri.co.id. Ada informasi lain juga pendengar yang menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, Smash dengan senyum semangat. Ya, jadi kalau ada yang semangat, pasti yakin ya apa yang akan dikerjakan itu bisa berhasil. Paling tidak yakin dulu. Nanti berhasil atau tidak, urusan belakangan. Yang penting semangat. Ya. Kabar berikut dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi berawan hingga potensi hujan ringan, sedang hingga lebat berpotensi terjadi di berbagai kota di Indonesia pada hari ini. Dapat juga disertai kilat

0: Itu konvergensi juga memanjang dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga pesisir utara di Papua Barat. Kondisi itu mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. Oleh karena itu, BMKG memperkirakan beberapa kota besar akan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, yaitu di wilayah Tanjung Pinang dan Palembang. Sementara beberapa kota besar lainnya akan berpotensi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Banda Aceh, Medan, Palangkaraya, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, Mamuju, Kendari, Palu, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, dan Merauke. Kita disebut sini ya, pendengar, berpotensi hujan ringan hingga intensitas sedang. Adapun kota lainnya diperkirakan hanya mengalami kondisi berawan pada hari ini, yaitu di Pekanbaru, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Ya, sebelumnya pada hari Sabtu kemarin lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meluruskan narasi yang berkembang di media sosial dengan menegaskan bahwa fenomena bedding atau penurunan suhu udara pada malam hari hingga pagi bukan merupakan kejadian cuaca ekstrim. Ya. Melainkan kondisi musiman ketika udara terasa lebih dingin akibat berkurangnya tutupan awan. Ya, hal itu dikatakan Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani di Jakarta pada hari Sabtu yang lalu. Dia menjelaskan rasa dingin yang menguat pada malam hingga pagi hari terjadi karena radiasi balik dari bumi dapat langsung dilepaskan ke atmosfer akibat tidak adanya awan, jadi loss ya, terlepas radiasi itu. Kondisi itu kemudian diperkuat oleh rendahnya kelembapan udara serta meningkatnya pengaruh aliran massa udara kering dari Australia. Ya. Demikian ya pendengar, sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kutip dari berbagai sumber, dari rri.co.id dan Berita Antara.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
0: inspirasi. Ya, menemani Anda kami kembali putarkan ya beberapa tembang, ada lagu mancanegara Taylor Swift, disusul tembang-tembang pop Indonesia berbagai penyanyi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat ya. Selamat beraktivitas di hari Senin yang mungkin bagi beberapa dari kita akan sibuk sekali di hari ini. Tapi kami tetap akan menemani Anda. Tentunya kami sudah siapkan program-program menarik untuk Anda ya. Dalam Nabire Lintas siang hingga sore nanti saya akan temani Anda bersama saya Mega ya hingga pukul 18 nanti. Tentunya juga sudah banyak ya yang telah kami siapkan untuk Anda, baik itu informasi maupun lagu-lagu hiburan ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi dibuka oleh Adrian Khalif dengan 2001 kali, kali ini ada Kangen Band, Pujaan Hati, spesial untuk Anda.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

RRI Pro 1 Nabi Re, kanal informasi dan inspirasi. Ada Jazz dengan Bersamamu ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 11:19 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital ya. Selalu beraktivitas di hari ini. Mungkin di jam ini sudah bersiap-siap untuk memilih ya makan siang apa ya hari ini. Dan tentunya kami ingatkan kembali kepada Anda, pilihlah makan siang dengan pola gizi yang seimbang ya. Cukup serat tentunya, dan jangan lupa air putih yang banyak karena sepertinya cuaca di luar mulai panas ini ya. Dan pendengar, saya mau share satu informasi untuk Anda mengenai peringatan yang kita peringati di setiap tanggal 8 Juni atau di hari ini ya. Ternyata ada beragam peringatan yang tentunya mengandung pesan penting bagi masyarakat, baik itu tentang kesehatan, lingkungan, hubungan sosial, dan sejarah bangsa. Yang pertama yaitu Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Nah, Hari Laut Sedunia ini diperingati setiap tanggal 8 Juni. Gagasan peringatan ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Kanada dalam konferensi tingkat tinggi bumi atau Earth Summit yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Nah, pendengar, tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya laut sebagai penopang kehidupan di bumi. Laut ini kan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi sumber pangan, penghasil oksigen, pengatur iklim, serta rumah bagi jutaan spesies. Yang kedua, pendengar, ya, di hari ini juga atau setiap tanggal 8 Juni ini diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia. Peringatan ini dicetuskan oleh Asosiasi Tumor Otak Jerman pada tahun 2000 ya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit tumor otak yang seringkali ini sulit dikenali dalam tahap awal. Tumor otak merupakan pertumbuhan sel abnormal di dalam otak yang dapat bersifat jinak maupun ganas. Gejalanya ini beragam, mulai dari sakit kepala, lalu gangguan penglihatan, kejang, hingga perubahan fungsi saraf. Jadi karena gejalanya yang kerap menyerupai penyakit lain ini, banyak kasus baru terdeteksi ketika sudah memasuki tahap yang lanjut atau tahap yang lebih parah. Nah, melalui Hari Tumor Otak Sedunia, berbagai organisasi kesehatan dan komunitas pasien berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini, akses terhadap pengobatan, serta dukungan bagi pasien dan keluarganya. Dan selain itu juga meningkatkan kesadaran publik. Jadi peringatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong penelitian medis guna menemukan metode diagnosis dan terapi yang lebih efektif bagi penderita tumor otak di seluruh dunia. Baik pendengar, nanti saya akan share lagi ya beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 8 Juni. Namun satu lagu dulu dari Andin dengan Moving On, spesial untuk Anda.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kahitna dengan mantan terindah ya. Dan pendengar, tadi saya sudah share beberapa informasi yang diperingati di hari ini atau di tanggal 8 Juni. Tadi sudah saya sampaikan juga kalau di hari ini adalah peringatan Hari Laut Sedunia, lalu juga Hari Tumor Otak Sedunia. Nah, yang berikutnya pendengar adalah di hari ini kita peringati sebagai Hari Sahabat Nasional. Dan Hari Sahabat Nasional yang diperingati setiap tanggal 8 Juni ini menjadi kesempatan untuk menghargai arti persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Meski tidak termasuk peringatan resmi ya, yang ditetapkan oleh lembaga internasional besar, perayaan ini telah dikenal luas di berbagai negara sebagai momen untuk mempererat hubungan antar sahabat. Persahabatan memiliki peran penting tentunya dalam membangun kesehatan mental, memberikan dukungan emosional, serta menciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Nah, kehadiran sahabat ini seringkali menjadi sumber motivasi dan penguat ketika seseorang menghadapi berbagai tantangan hidup. Di era digital ini mendengar ya, makna persahabatan menjadi semakin luas karena hubungan dapat terjalin lintas wilayah dan negara. Namun demikian, nilai utama persahabatan seperti kepercayaan, kesetiaan, saling menghormati itu tetap menjadi fondasi yang tidak berubah sampai kapanpun. Dan yang terakhir ini, di tanggal 8 Juni dikenal sebagai hari lahir Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Ia lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Bapak Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang memimpin negara ini lebih dari 3 dekade, yakni dari tahun 1967 hingga 1998. Dalam masa kepemimpinannya yang dikenal sebagai era Orde Baru, ini Indonesia mengalami berbagai pembangunan di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan ekonomi, dan program swasembada beras yang berhasil dicapai Indonesia pada dekade 1980-an. Ini menjadi salah satu pencapaian yang sering dikaitkan dengan pemerintahannya. Dan di sisi lain juga pendengar, masa pemerintahan Soeharto ini menjadi bagian dari sejarah yang terus dikaji, terutama terkait dinamika politik, demokrasi, kebebasan pers, dan HAM ya, yang pada masa tersebut ini sangat bergejolak mungkin ya. Dan peringatan hari lahir Soeharto menjadi momen untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, sekaligus memahami berbagai pelajaran yang dapat diambil dari salah satu periode penting dalam perkembangan Indonesia modern. Dan akhirnya ya, melalui berbagai peringatan yang jatuh pada 8 Juni, masyarakat diajak untuk terus berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, berkelanjutan, serta harmonis. Baik pendengar, pukul 11.34. Nanti di pukul 12 kami hadirkan musik tradisional dan budaya ya di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya, lagu-lagu hiburan kali ini ada Emei, Inikah Cinta, spesial untuk Anda.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

motivasi dan inspirasi. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Lagu yang cocok untuk kita ya, yang lagi kepedean kayaknya. Baik pendengar, masih di pukul 11:45 waktu Indonesia Timur ya. Untuk kalian yang bersiap-siap makan siang, selamat makan siang. Yang berkendara ya, yang mobile, tetap berhati-hati, waspada ya, taati segala peraturan lalu lintas yang ada. Selamat siang untuk kalian yang baru bergabung juga bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, baik melalui RRI digital ataupun melalui 97,6 dan 96,8 MHz. Selamat mendengarkan segala program-program, lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami sajikan kepada Anda di siang hari ini. Baik mendengar, satu lagu dari Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi, spesial untuk Anda.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van Beyle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BMKG mengimbau warga pesisir segera melakukan evakuasi. Nah, himbauan ini disampaikan menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi. Gempa terjadi pada Senin 8 Juni 2026 di pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Nah, BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Melansir informasi BMKG, gempa terpusat di laut sekitar 236 km barat Laut Tahuna dan gempa tersebut berada pada kedalaman 105 km dan berpotensi memicu tsunami. BMKG meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai tingkat peringatan yang telah ditetapkan. Langkah cepat dinilai penting untuk mengurangi resiko terhadap masyarakat pesisir. Untuk wilayah berstatus siaga, masyarakat diminta segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman tentunya. Dan pemerintah daerah juga diminta untuk mengarahkan proses evakuasi sesuai prosedur kebencanaan. Dan BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan evakuasi dari wilayah pesisir berstatus siaga, menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai pada wilayah berstatus waspada, mengikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Selain itu juga pendengar, masyarakat diminta tidak kembali ke kawasan pantai untuk sementara waktu. Aktivitas dapat dilakukan setelah peringatan resmi dicabut oleh BMKG. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Informasi resmi perkembangan situasi akan terus diperbarui secara berkala. Hingga berita ini diturunkan, BMKG masih memantau perkembangan aktivitas tsunami di wilayah terdampak dan masyarakat diminta untuk mengikuti proses resmi dari BMKG dan pemerintah daerah. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Satu lagu dari Geisha, seharusnya percaya, spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar sahabat, di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi siang ini. Selanjutnya kami hadirkan musik tradisional dan budaya di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya. Masih bersama saya Mega ya, yang akan temani Anda dalam nabiri lintas siang hingga sore nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin request lagu-lagu tradisional ya, lagu-lagu daerah dari seluruh penjuru Indonesia, boleh ya, silakan di 0984-22074 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0813-5494-419. Baik, sudah ada penelpon pertama, kita angkat dulu. Halo, selamat siang, Musik Tradisional dan Budaya.
1: Musik Tradisional dan Budaya, Kak Mega.
0: Iya, Mama Bagus, apa kabar?
1: Kabarnya baik, semoga Kak Mega juga sehat, panjang umur, kamar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Mega.
0: Amin, terima kasih loh Mama Bagus. Lagi apa nih, udah siap masak belum? Udah selesai masak?
1: Ini sudah masak, sudah makan, terus sudah baring-baring, tinggal dengar suaranya Kak Mega.
0: Asik, gitu dong. Oke deh, silahkan Mama Bagus, lagu apa nih kita siang ini?
1: Aku mau dengar lagunya Papua, Kak.
0: Boleh.
1: Judulnya Yalimo.
0: Yalimo.
1: Salamnya yang jauh sana dulu, yang di Timika, Putra Putri Komoro, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jogja ada Bapak Mansar Jerry, di Jakarta ada Teria, di Palu sana, di Jambi ada Bang Nasron, ada Teh Jamila, Teh Amel, Abang Yusuf, Abang Nasron, Abang Andi, ucapannya selamat siang. Okay. Di Tapanuli sana ada Bang Ruhut, terus di Banjarmasin ada Bang Jojo, terus buat Abang Junaidi, terus buat Abang Mahmud, Abang Rizky, tak lupa juga buat Abang Ibrahim, ucapannya selamat siang. Buat Inso Sambi, Putri Koridor, Masuk Marum Brawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Ejo, Mama dan Bapak Rahel, terus buat Mama Suwo, tak lupa juga yang di toko sana Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, di Legari ada Putra Tunggal Mas Warok sama Mama Rendinya, ucapannya selamat siang juga. Bapak dan Mama Teguh, Senja, Pak Dira Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Pak De Arema, Bung Aku Diomi, Diren, Putra Arema, Paman Yuteni, ucapannya selamat siang juga. Terus buat Putra Menau, terus buat Opamik, Opa Valen, Putra Putri Lojombian, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, tak lupa juga buat yang ada di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Muke, Mama Mau, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Supri, Mama Landi Arui, ucapannya juga selamat siang. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang selalu mendengarkan acara Musik Tradisional dan Budaya RRI Nabire, ucapannya selamat siang buat Kak Meganya. Terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Iya, terima kasih kembali Mama Bagus. Oke, ada Mama Bagus ya, di Karadiri. Lagunya Yalimo, Kupuja Selalu, dari Sunny Band, ya, lagu Papua. Baik, ya silahkan untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya, boleh ya di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Meja.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Putra Menau.
0: Oke, Putra Menau. Apa kabar?
2: Kabar baik-baik.
0: Baik-baik. Lagi apa nih? Lagi santai-santai, Kak?
2: Iya, betul. Lagi duduk-duduk ini di sofar.
0: Wih, asik ya. Walaupun cuaca panas, tetap ya, kita tetap bersantai di hari ini. Baik, silakan. Putra Menau, mau lagu apa?
2: Iya, mau request lagu Wingemi, pokoknya salah satu lagu lama itu Wingemi.
0: Iya.
2: Okay. Iya.
0: Wingemi dari lagu. Grup Wingemi Group ya. Iya. Lagu yang mana ya? Saya yang pilihkan atau bagaimana?
2: Ya nanti ya. Nanti Kakak Mega yang pilihkan sudah.
0: Oke, siap. Ya, salam-salamnya dulu deh kalau begitu.
2: Ya, pertama-tama Mama Bagus Kaladiri atas singkolannya, terima kasih. Kemudian Mama Suwo, selamat siang juga. Mama Mukiri di Topo, selamat siang. Pade Arema, Senja, Amu Windesi, Paman Jokeni, Bun Akudiomi. Kemudian teman-teman lain juga semuanya, selamat siang dan selamat mendengarkan. Karena lagu ini adalah lagu lama yang ku hiburkan kepada teman-teman yang pemerhati semua. Ya, pokoknya dari luar Papua maupun dalam Papua Tengah, semuanya selamat bermonik dan selamat mendengarkan lagu itu. Oke, terima kasih Tim Kamega, kembalikan jalur.
0: Iya, terima kasih kembali. Ada Putra Menau dari Nabire Barat, lagunya Wingemi Group. Ya, saya pilihkan yang judulnya apa ini? Kuku. Ya, nanti kita dengarkan sama-sama ya pendengar lagunya. Silahkan untuk kalian yang mau bergabung bersama kami di siang hari ini. Masih panjang ya waktunya, sekitar 45 menit ke depan. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Mega.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Lupa suara ya.
0: Iya, sulupa saya, satu bulan tidak siar.
3: Halus sebentar kasar.
0: Oh, ini yang semalam ya.
3: Iya, Mama Rumbrawer jalan
0: pemuda. Mama Rumbrawer yang suaranya mirip Diren. Mama, Mama lagi apa?
3: Ya,
0: Mama lagi ngapain nih? Lagi siang-siang.
3: Ya, lagi. Ya, lagi di rumah. Ya.
0: Sudah masak kan?
3: Sudah selesai mencuci, semua.
0: Ini kalau mencuci langsung kering ini ya, Mama.
3: Iya.
0: Langitnya wah luar biasa menyala.
3: Iya.
0: Iya, silakan, Mama. Mau lagu apa?
3: Iya, lagunya lagu bahasa biar. Nah, judulnya Ararem Benaria.
0: Ararem, oke.
3: Benaria, Yosep Kapisa.
0: Yosep Kapisa, siap.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, untuk lagu Mama siapa? Bagus, Putra Meno, Among Winde, Bang Ruhut, Bunda El, semuanya selamat siang. Mama Uri, Mama Kiri, Ibu Novel, Mama Ikran, Mama Nyeteni, Abang Akudiomi, keluarga selamat siang aja. Keluarga Darwanto di SPC. Itu aja. Mamiga, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih Mama Rumbrawer. Ya. Selamat siang juga untuk Mama. Ya, semoga hari ini menyenangkan ya, segala pekerjaan kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk Anda pendengar, silahkan yang mau bergabung bersama kami di musik tradisional dan budaya, yang mau dengar lagu-lagu daerah, boleh ya dari seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari ujung utara hingga ujung selatan juga boleh. Silahkan Anda request di 0984220074 ataupun di 0813549419. Ya, baik, sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, musik budaya.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Di Ambon.
0: Siapa?
4: Pak Junaidi di Ambon.
0: Oh, Bapak Junaidi. Apa kabar, Pak?
4: Junaidi, bukan Junaidi.
0: Oh, Junaidi. Oke, oke, baik. Nah, apa kabar? Mereka, betul sekali. Betul.
4: Ah, iya. Coba kali itu masuk ini kok.
0: Ya?
4: Maksud beta seberapa kali masuk ini jadi so tahu Mbak Mega ini begitu. Mbak Mega lupa beta suara.
0: Ih, saya sudah, saya baru balik ini Bapak, jadi lupa-lupain.
4: Apa sing dengar-dengar lagi?
0: Iya, satu bulan ini saya pulang kampung.
4: Oke. Kemana?
0: Ke Riau, Pekanbaru.
4: Oh, Riau ya?
0: Iya, orang jauh.
4: Baru kalau begitu di Rengat, daerah Rengat.
0: Oh iya, di Riau Rengat. Oh, Bapak pernah ke sana?
4: Nah, itu istri saya juga orang di sana dulu tuh.
0: Oh, begitu. Iya, di Rengat ya, Indragiri Hulu.
4: Indragiri Hulu.
0: Heeh, betul sekali. Wah, itu daerahnya ini ya. Sungai, jadi banyak jembatan-jembatan.
4: Betul.
0: Tuh. Ya baik Bapak, silakan. Mau lagu apa nih kita siang ini?
4: Nona Manis Almaira.
0: Oke.
4: Untuk penyanyi Bosian.
0: Nona Manis?
4: Ya, Almaira.
0: Oke.
4: Bosian penyanyi.
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
4: Tadi putra siapa nama?
0: Tadi Putra Menau.
4: Putra Menau. Karena kan banyak-banyak putra. Salam sejahtera, terima kasih banyak. Allah Subhanahu wa taala berkahi yang
0: amin,
4: dan
0: amin.
4: Salam sehat bersama keluarga. Ada Putra Menau yang baru lewat ya. Salam dan salam sehat selalu. Ada Putra Rema juga di sana, salam sehat selalu. Yang ibu tadi siapa Diren?
0: Tadi ada Mama Rumbrawer dan Mama Bagus.
4: Mama Rumbrawer. Mama Rumbrawer. Selamat siang dan harapan sehat juga. Mama Bagus juga lah, tadi buka pintu tuh ya. Selamat
0: betul.
4: Siang Bagus. Salam. Salamnya lalu kemudian Bunda Els juga di Manado Tendano. Selamat siang, harapan sehat juga. Ada Vika di sana, ada Mama siapa? Novel. Mama Novel juga di sana, Mama Amo juga di sana. Selamat siang, harapan sehat. Diren juga. Ya, selamat siang, sahabat saya. Selamat sekali. Ada Ibu Mbak Ayu juga di sana. Selamat siang sekali. Siapa nama? Senja juga. Senja di kemana?
0: Senja kemana, Senja?
4: Ya, Senja di kemana? Selamat siang dan harapan sehat. Bumbu Bang Luhut juga di mana? Di Sumatera Utara ya. Selamat siang, harap. Lalu semua sudah ya, dapat salam dari Pak Junaidi. Semoga yang belum juga yang ada di Manokwari, yang ada di Madure dapat salam dari Pak Junaidi bagi penyemar-penyemar setia ya. Iya. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Junaidi dari Ambon. Ambon Manise. Ya, baik pendengar, sudah ada beberapa lagu ya yang saya siapkan. Ayo silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin masih bisa satu atau dua penelpon lagi ya kita angkat sebelum nanti kita putar lagu-lagu yang sudah di request. Oke, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Halo.
5: Ini kata Mega kah?
0: Betul sekali, Amo. Apa kabar
5: ini, Amo? Kemarin Amo pergi itu Iko Arif, Iko kegiatan Pancasila.
0: Oh ya.
5: Ya, dan Mama Nopel, Kakak Emi, Mama Dansen, Adik Esa, Kakak Ros.
0: Oke.
5: Okay. Kami pergi di sini tanggal merah, toh. Nih, Kakak.
0: Iya.
5: Lagunya Tageser, eh.
0: Apa judulnya?
5: Tageser.
0: Apa?
5: Tageser.
0: Tageser?
5: Iya, lagu Papua, toh.
0: Oke.
5: Okay. Iya. Amo mau salam, Bak. Mama Rahel dan Limor, sama bidang-bidang, ne. Hari ini dalam posyandu di Arui.
0: Oh, gitu.
5: Iya. Iya. Amo salam buat Bapak yang tadi dari Ambon, toh.
0: Iya.
5: Iya. Ini dapat salam dari Amo. Tadi dia senggol Amo, toh. Mama Rumbrawer. Pak Amo. Mama Rumbrawer di Jalan Pemuda itu. Nanti September ikut deh, dengan Amo.
0: Iya tuh, yo. Dengerin tuh kata Amo.
5: Itu lagi, kemana sudah kata Ira. Yo, salam lagi buat Mama Bagus, Arema, Pak Arema, Diren, Mama Silpa, Mama Tegum, Balasri. Banyak sampai. Yo, Bapak Samberi, Mama Samberi. Tete dan Nenek di EPK. Pamanya Tiani di Kalibobo, supaya dia masuk.
0: Iya.
5: Bapak Mandowe, Kakak Ita, sama siang. Ya. Yo, salam lagi buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mokiri, Mama Mauri, Mama Ikram. Yang di Topo 3, Topo Kecamatan. Yo, salam lagi buat yang di Sanoba ini, Mama Mawen, Mama Nasalit. Batas kota ini ada satu DTA Awam pendengar setia. Di sebelah ini ada Mama Corisano, Bapak Angel, Mama Angel, Bapak tua napi yang ganteng di sebelah ini. Iya, itu lagi. Ya, kakak teman siapa?
0: Sendiri saja, Amo.
5: Aduh, bahaya ini.
0: Bahaya ini, Amo.
5: Iya. Yang ganteng-ganteng. And yang cantik-cantik.
0: Oke.
5: Okay. Yang teman cowok dia itu kakak yang cekor, wah. Sama siang saja. Ya, buat Mama Nopel, Kakak Ros, Bunda Puja, Mama Ede, semua yang di Jalan Jakarta. Buat semua saja. Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga, Amo.
5: Makan, Kak.
0: Belum. Sebentar makan, Amo. Sebentar saya makan.
5: Ya, itu saja.
0: Oke, Amo. Terima kasih. Tuhan berkati juga, Amo. Baik pendengar, ada Amo Windesi ya dari Densipur. Lagunya tadi Tageser. Judulnya Tageser ya. Nanti kita dengarkan sama-sama ya pendengar. Wah, sepertinya semuanya lagu Papua ini. Tidak apa-apa. Boleh dari mana aja boleh. Baik, penelpon terakhir ya sebelum nanti kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, musik tradisional dan budaya Kakak Mega.
0: Iya, selamat siang. Mama Siva ya?
6: Dari Mama Siva di SPC.
0: Oh iya, saya tahu. Apa kabar Mama?
6: Alhamdulillah sehat Kakak Mega.
0: Alhamdulillah.
6: Mau request lagu dulu Kakak Mega?
0: Boleh, lagu apa tuh?
6: Lagu dari Dedi Pitak.
0: Judulnya
6: Juruk Ringsing.
0: Juruk Ringsing. Oke, lagunya untuk siapa?
6: Lagunya salam-salam buat Mama Bagus, buat Putra Arema, buat Senja, buat Amo yang baru lewat, buat Diren, Mama dan Papa Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan di Topo 3, buat Damar Ulan, buat Putra Tunggal, buat yang di luar kota, semuanya, buat Abang Luhut, selamat siang, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih Kakak Mega.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mama Siva di SPC. Baik pendengar, sudah ada 6 ya, 6 penelpon dan 6 lagu yang sudah saya siapkan. Lagu-lagu yang sudah di request oleh penelpon kita. Untuk Anda yang belum dapat bergabung atau belum bisa masuk ya dari tadi, nanti dicoba lagi di Prodangdut. Kita akan hadirkan di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Saya angkat dulu deh satu penelpon lagi nih dari tadi, kasihan. Oke, halo, selamat siang Mansur Jerry.
7: Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari tadi ya, tidak masuk-masuk ya. Aduh. Sila. Iya, rame nih siang ini nih dari tadi pada yang ini ya masuk monitor semua kayaknya nih.
7: Ya, saya info dulu dari tadi pagi sebenarnya di RRI digitalnya susah sekali, jadi saya pakai streamingnya saja. Jadi, hampir rata-rata di Papua susah sekali kita masuk. Saya posisi di Jogja, jadi saya...
0: Begitu.
7: Biar waktunya tidak kita. Saya request satu lagu ya, namanya orang asli Biak, jadi saya mau request satu lagu Biak dulu.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
7: Dia punya judul tuh Nyan Kusairo. Nyan Kusairo itu kalau bahasa Indonesia jalan keluarnya di mana?
0: Oke.
7: Nyan Kusairo.
0: Nyan Kusairo.
7: User. Yo, user.
0: Lagunya untuk siapa ini? Lagu dari Biak ya?
7: Ya, lagu asal Biak. Lagu ini saya tunjukkan buat Kakak Mega. Karena surat Kakak Mega datang di kami punya negeri sudah mulai menyesuaikan. Jadi ini lagu saya tunjukkan untuk Kakak Mega.
0: Asik, terima kasih. Ini judulnya Nyan Kusaedo atau Nyan Farsan
7: Kusairo.
0: Oh, Kusairo.
7: No.
0: Oh, ada.
7: Nyan Kusairo.
0: Nyan Kusairo.
7: Kusairo.
0: Dari Ferry Marisan. Dan Arnold AP ya. Oke, siap.
7: Betul.
0: Iya, siap-siap. Nanti kita dengarkan sama-sama lagunya.
7: Tetap sehat ya.
0: Terima kasih, amin.
7: Nanti belum lupa jalan pulang ke Pekanbaru toh.
0: Masih ingat dong.
7: Itu makna lagunya itu. Ini makna lagunya, mengapa saya minta itu? Uh-huh. Hanya mau ke Kamega merantau jauh-jauh dari Sumatera datang di kami. Uh-huh. Nah, saya itu lewat lagu untuk Kakak Mega tetap sehat, tetap semangat ya Kak Mega.
0: Oke, terima kasih, terima kasih.
7: Itu makna lagunya.
0: Oh begitu, jadi lagunya iya. Seperti kita kasih, memberikan Mega. Apresiasi begitu ya. Nah,
7: tetap semangat.
0: Betul, amin, nah, amin.
7: Maka saya buat Kakak Mega, makanya saya minta lagi.
0: Terima kasih banyak, Master Jerry. Ya nanti kita dengarkan sama-sama lagunya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya diberi lagu nih, Nyan Kusairo dari Arno Ape, Ferry Marisan, Euser. Lagu dari Biak. Wah, nanti saya cari tahu deh artinya apa ya. Sepertinya sangat bermakna lagu ini tentunya. Dan pendengar, saya tutup line teleponnya. Kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi. Yang sudah masuk ada Mama Bagus, ada Putra Menau, lalu juga ada Mama Rumprawer, Bapak Junaidi dari Ambon, ada Amoin Desi, ada Mama Siva, dan Marsan Jerry. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, dan semoga lagu-lagu ini dapat menghibur ruang dengar Anda di siang hari ini, pendengar. Selamat santap siang, selamat bersantai di siang hari ini, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, dan musik tradisional akan kembali hadir nanti malam ya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Timur kami hadirkan dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Bunda Meka Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pemirsa Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola ke-3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menuju semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Para pemisar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1970.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan besar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
2: This court is so special to me in so many.
3: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu saya kalah di final Grand Slam di tempat ini, tetapi sekarang akhirnya kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
1: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
2: It's not easy for me to talk.
3: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: So now that you achieve your dream, let me win the next time.
1: Biar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Focajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, Senam Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zulfai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers yang menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Tahun ini masih ada juara dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dua pikiran yang sudah dipakai ya selama mungkin 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya untuk pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up, lalu pasangan Matias Christiansen Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.

Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Remus Lampesi membuat Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Lening dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
2: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena bisa kita memulai babak kedua kita melihatkan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sebagai koneksi sudah kita buat di latihan mengantisipasinya dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
1: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
3: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya. Bisa

0: fokus menang.
1: Dengan hasil ini maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Lipiroli.
1: Gelandang tim emas Indonesia Ivan Yener menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia.

0: Kacim olahraga Cosmo JNE lolos ke Grand Final Provincial League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNE sukses memastikan sertifikat ke partai puncak Grand Final setelah menimbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Provincial League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya langkah babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNE langsung tangkap gas. Ruan Nikmatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Agus Satria pertama menyamakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe digambar kekemiran setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNE tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsan Putra. Penyelamatan heroik ini dengan kritis dan agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai pemain optimis. Pelatih Cosmo JNE Mutomo Ribaba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage Bagus Widya logo mengirim hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim ini kita peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNE akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu final tim Iman 4 atas Bestil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mendengar, selamat siang dimanapun Anda berada ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat siang ya untuk Anda juga, untuk yang masih mobile berhati-hati di jalan ya, taati rambu lalu lintas yang ada, tetap waspada dalam berkendara. Yang sedang bersantai-santai di rumah, kami temani Anda dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita. Aduh, ngeblank saya. Baik, masih bersama saya Mega. Dan di Prodangdut kali ini, untuk Anda yang ingin request-request lagu dangdut, salam-salam juga boleh ya. Silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-54-94-419. Dan kami juga sudah live di TikToknya RRI Nabire. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan ya di @RRI_Nabire. Oke, sudah ada yang bergabung sepertinya. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, Mama Bagus. Wah, dua kali buka pintu nih.
1: Iya.
0: Iya, Mama Bagus lagi ngapain? Pasti lagi santai.
1: Ini lagi bareng-bareng dengarkan radio Kak Mega.
0: Asik. Oke deh, silakan Mama Bagus.
1: Kak Mega, sebelum lanjut, aku mau request lagu judulnya Cintaku Terbagi Dua.
0: Cintaku Terbagi Dua, yang itu ya?
1: Iya, Cintaku Terbagi Dua.
0: Asik.
1: Sayangku Terbagi Dua.
0: Ini
1: dua-duanya ku suka.
0: Oke. Aduh, jadi panjang. Ini mau yang versi apa nih? Versi lama?
1: Terserah atau... Kak Mega, yang penting Cintaku Terbagi Dua.
0: Oke, yang versi baru ya, yang koplo ya. Oke, memang bagus. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Kak Mega, selamat bertugas. Saya selalu panjang umur sama rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Mega.
0: Terima kasih, amin.
1: Terus buat yang di sini kasana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Lalu Sembilan, Putra Putri Intan, Putra Ronggaya, Putra Wanggeri. Terus buat Isu Sambi, Putri Kudul Masu Marum Brawer, Mama Suwo. Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak ini, Mama dan Bapak Rahel, Bung Aku Diomi, Pak De Arema, Paman Yoteni, Senja, Pak De dan Budi Kepreknya, Mama Wayu, Mama Siva, Damar Bu... Damar Wulan, Mbak Lia, Mbak Lasin, Mbak Anjan, Mbak Piti sama Mbaknya, Bunda Novel, terus Bunda Puja, Putri Kacang, tak lupa juga buat Diren, Putra Arema, Bapak Sudarwanto di SPK, ucapannya selamat siang semua. Tak lupa juga yang ada di Palu sana, Bang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, Teh Jamila, Teh Amel. Terus buat di Manado ada Nona Vika, Bunda El. Di Jakarta ada Bapak Masar Jerry, di Jakarta ada Peria. Terus Jerban ada Bunda Alfa. Tak lupa juga buat yang di Banjarmasin, buat Abang Jojo, Abang Ruhut, Abang Mamot, Abang Ibrahim, Abang Rizky. Terus di Tapanuli sana ada Abang Jojo, ucapannya selamat siang. Buat Abang Ruhut, ucapannya semua selamat siang. Di pulau sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Supri, Malan Darwi. Di Legari ada Putra Tunggal Mas Waro sama Mama Randy. Di Toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikramnya, ucapannya selamat siang. Terus buat yang di Timika sana, Putra Putri Komoro sudah pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat tak berapa. Aduh, lupa ini Kak. Buat Putra Menau, terus Putra Oseng, Putra buat Opamik, Opa Valen, Abang Masar Mansur, pokoknya semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang buat Kak Mikanya. Selamat bertugas, sehat selalu, lakunya ditunggu, jalur dikembalikan, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali, Mama Bagus. Ikara diri yang buka pintu nih ya. Lagunya Cintaku Terbagi Dua. Asik. Nanti kita dengerin sama-sama ya. Tapi kali ini saya hadirkan yang versi koplo biar lebih asik aja. Oke, silahkan di 0984-22074 atau di 0813-54-94-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, sudah lagi
0: siang. Selamat siang Horas.
2: Horas,
0: apa kabar Luhut?
2: Kabarnya diriku di sini cuaca juga cerah.
0: Cerah ya?
2: Iya.
0: Tidak menyala kah di sana? Katanya Sumatera lagi ini, lagi apa namanya? Panas.
2: Iya, lagi panas.
0: Lagi panas sekali ya.
2: Iya betul.
0: Jadi jaga kesehatan terus untuk Luhut juga salah satunya ya. Minum air putih yang banyak.
2: Iya, sana gimana?
0: Di sini ya sama sih menyala, tapi cuacanya cukup cerah ya. Tidak terlalu panas sih. Biasa-biasa aja. Iya.
2: Tapi sehat-sehat di sana kan?
0: Alhamdulillah sehat, sehat-sehat.
2: Ya kita semua.
0: Amin.
2: Ya, aku mau dengerin lagunya dari Gita Yobi.
0: Gita atau Gea?
2: Gita.
0: Gita Yobi. Oke, yang judulnya
2: Sirup Markisa.
0: Sirup Markisa?
2: Iya.
0: Bukan sirup marjan.
2: Bukan.
0: Sirup Markisa. Oke. Oh, ada. Ada. Aneh-aneh ya judulnya ya, Sirup Markisa.
2: Iya, betul. Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Dis, yang bertugas sampai tuntas.
0: Ini Mega.
2: Mega.
0: Yo.
2: Masa?
0: Kok masa sih? Saya sudah pulang ini.
2: Udah pulang.
0: Iyo.
2: Coba banget itu.
0: Aduh. Cucunya. Iya, mirip ya suaranya ya dengan Mbak Dwi ya?
2: Iya, iya kan dulu-dulu waktu kamu balik ke kampung kan Mbak Dwi di sana.
0: Betul, Mbak Dwi yang gantiin. Ini sekarang saya sudah kembali, I'm back.
2: Wow, udah comeback ya?
0: Sudah comeback to Nabire tercinta.
2: Iya, aduh, iyalah. Iya, salam-salamnya lagi. Salamnya buat Mbak Dwi, gak senang bertugas sampai
0: di kampung banget. Terima kasih terus, Horas Mauliate.
2: Iya, terus ada juga Mama Bagus, Mama Ina, ada juga Cynthia Diren, Mama Novel, sama Mama Umbrawer, ada Mama Ayu, ada Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, Pak Junedi, Mama Pika, terus ada juga Bunda En, ada Bunda di Bogor, ada juga, dan simak-simaknya saya selah.
0: Okay.
2: Ini lagunya ditunggu buat Mbak Mejanya selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Horas Mauliate Godang. Abang Luhut di Tapanuli ya. Aduh, gimana ini? Kita udah ngobrol panjang ternyata saya dikira Mbak Dwi. Ini dengan Mega ya, pendengar ya. Saya sudah kembali setelah cuti panjang kemarin pulang kampung ya, bertemu sanak keluarga, ketemu berlibur lah pokoknya. Sudah recharge, sudah kembali semangat. Ya, saya harap juga semoga Anda kembali bersemangat ya pendengar menjalani segala aktivitas Anda di hari ini walaupun mungkin cuacanya cukup panas tapi cerah ya langitnya ya. Semoga apapun itu yang Anda kerjakan di siang hari ini dapat berjalan tuntas dan lancar. Oke, saya angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Iya. Saya ini dengan Putra Menau.
0: Oh, Putra Menau.
3: Ya, lebih dari 102.
0: Siap. Siap-siap. Langsung silahkan, Putra Menau.
3: Ya, request lagu. Pisang Bola-Bola.
0: Apa judulnya?
3: Pisang Bola-Bola.
0: Pisang Bola-Bola?
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya. Mau kirim-kirim salam. Mama yang dalam pemuda itu siapa itu tadi daerah Sengkolang? Mama siapa itu dalam pemuda? Mama
0: siapa?
3: Selamat siang.
0: Iya, mama di jalan pemuda
3: apa namanya? Mama Rumrawel, lupa. Mama Rumrawel.
0: Oh, Mama Rumrawel, ya.
3: Iya, Mama Rumrawel, selamat siang. Kemudian di Ambon, Junaidi, selamat siang juga. Tadi muskol balik. Kemudian pokoknya di sekitar-sekitar itu semuanya selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Oke.
3: Nah, maka juga di Nabire di pukul ujung pukul semuanya selamat siang dan selamat harmonik. Oke, kami kembali.
0: Oke, terima kasih.
3: Ya.
0: Terima kasih Putra Menau di Nabire Barat ya. Semoga juga dengan cuaca seperti ini ya, Anda tetap menjaga kesehatan Anda pendengar. Minum air putih yang cukup, cukupi kebutuhan harian Anda, jangan sampai dehidrasi ya, apalagi yang mungkin pekerjaannya kebanyakan di luar ruangan. Yaitu Anda harus sangat menjaga tentunya, jangan sampai demam, jangan sampai sakit kepala nanti karena cuacanya mungkin cukup panas bagi beberapa dari kita. Baik, saya angkat dulu telepon berikutnya. Ini siapa ya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang.
4: Sampai
0: selamat siang juga Putra Rema. Wah, semangat sekali.

0: Sare mau pesan dulu.
1: Boleh silakan.
0: Pertama tuh buat adikku yang sedang istirahat, jadi adik Aisyahnya yang sedang istirahat. Berikutnya untuk Mama Basis, terus Pak Deputa Tunggal di Negari, Amo Windesi, Mama Supa di STT, Birin juga, Pak di Arema, terus Putra Meno di Nagri Barat. Selamat siang Putra Meno yang selalu meninggal Putra Arema di STT. Terima kasih atas singgulannya. Terus semua-semua yang terjalan tanpa terkecuali. Okay. Putra Arema itu selaku dari Roma Irama tak terduga.
2: Oke, Roma Irama.
0: Kita putriku sudah dapat di kampung, sudah berkumpul kembali dengan Putra Arema di SPC.
2: Ih, seru ya.
0: Supaya sama-sama jangka sudah lama berpisah, sekarang sudah kumpul kembali. Terima kasih kembali.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Putra Arema. Wah, bahagia sekali ya sudah berkumpul bersama putri tercinta. Ya, yang juga sedang bersantai-santai di bawah pohon tadi ya katanya. Semoga harimu menyenangkan Putra Arema ya. Terima kasih untuk semangatnya di siang hari ini ya, menjadi lebih semangat juga kami tentunya dalam memberikan yang terbaik untuk Anda. Kasih. Oke deh, silahkan penelpon berikutnya kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Yuk.
1: Apa kabar? Panas, Run. Selamat ya. Sehat, toh?
3: Alhamdulillah, sama-sama kita baik.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Yang penting itu, yang penting sehat, ya kan?
3: Iya.
1: Yang lainnya pasti akan berjalan dengan baik kalau kesehatan sudah ada di pada diri kita. Baik, silakan, Bapak.
3: Lagunya Mansur S.
1: Yang mana tuh?
3: Iya.
1: Judulnya apa?
3: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Rembulan Bersinar Lagi. Oke deh.
3: Amiga, sahabat tugas, saya selalu bersama keluarga rumah yang bisa bakta sang kumpar. Ayo, rakam Allah, mana pun oke. Dan dari Jakarta ini ada Bogo, ada Muleman, ada Pak Alex Kedaiwan, ada sebagai Mas Rizki, ada Pusra Paida, ada Misute, ada Putri Senja, Purnama Sari, yang kompas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Palu nih, jauh-jauh ya. Ada Pak Nasrun ya, Bapak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan lagunya tadi Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi. Baik, nanti kita dengarkan sama-sama ya lagunya, pendengar. Silahkan untuk Anda yang masih mau bergabung, sekitar 2 atau 3 penelpon lagi saya akan nanti saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Punya.
1: Hola.
3: Halo Kak.
1: Halo.
3: Selamat sore Kak.
1: Selamat sore, selamat siang. Dengan siapa ya, di mana?
3: Dari Andi di Jambi Kak.
1: Orang Jambi. Jaunian.
3: Kata siapa ini?
1: Saya dengan Mbak Mega.
4: Oh,
1: halo.
3: Ya, sehat Kak Mega.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Andi apa kabar?
3: Sehat juga seperti Kak Mega. Di sini cuaca panas sekali Kak Mega.
1: Luar biasa. Dan memang ya.
3: Iya.
1: Iya, saya baca di berita juga katanya Sumatera ini lagi panas-panasnya ini.
3: Iya, Kak. Panas. Tapi kepala dingin, Kak.
1: Kepala dingin, yang penting iya ya. Yang penting kepala dingin, dompet juga tebal. Nah, itu panas juga nggak apa-apa sih.
3: Sekarang, Kak, baik pakaian dijemur, dompet kering. Kebalik.
1: Kebalik ya. Jangan dijemur lah dompetnya lah.
3: Baju yang dijemur, yang kering.
1: Oh gitu. Kasihan. Semangat terus Bang Andi.
3: Iya.
1: Jambinya di mana, Bang?
3: Jambi di kota, di samping JCC Mall.
1: Oh, di kota Jambinya.
3: Iya, persis.
1: Oh, iyalah. Yo, silakan lah Bang, mau lagu apa?
3: Saya minta lagunya dari ini, dari Ria Waldi.
1: Oke.

0: nama cinta.
1: Atas nama cinta.
0: Iya, dari Waldi, Kak. Okay, salam, okay. Kak,
1: ya. Mm-mm. Salam-salam, silakan.
0: Sama-sama buat Senja di negeri, salam sehat, salam sayang. Semoga terhibur dengan lagu ini, Senja. Ini lagu untukmu.
1: Terus,
0: buatnya. saya belum ada yang kenal ini di sana ini.
1: Kenalan dong kalau mereka. Gitu.
0: Salam sehat, salam bahagia selalu, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa taala.
0: Ada adik Senja di dalamnya.
1: Wow. Amin, amin. Wow.
2: Oh, iya, Mbak.
1: Halo, Senja.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ada lagi kita.
1: Terima kasih loh Senja sudah bergabung juga ini.
2: Oh, ini Senja di Jambi.
1: Senja sudah jauh ya dari Jambi sekarang.
2: Jauh nih. Mbak Mega, Mbak Roma nampain Mbak Egi.
1: Habis.
2: Habis?
1: Pekanbaru bukan pempek.
2: Itu apa?
1: Pempek dari Palembang.
2: Yang dari durian nih kira. Tempoyak.
1: Wih, tempoyak enak.
2: Aduh.
1: Enaknya itu.
2: Enak, Mbak. Aduh, nanti dia belum ada itu.
1: Belum ada, tapi kita bisa buat. Gampang
2: itu bikin. Itu juga, Mbak. Tambah lama semakin enak itu.
1: Iya, betul. Makin ini dia, makin lemak.
2: Makin lemak nian.
1: Iya, makin lemak nian.
2: Kenapa tak galau bikinnya?
1: Oke deh, silakan Senja.
2: Iya, lagunya dulu cantik ya.
1: Boleh, lagu apa tuh?
2: Ya, dari Aceng Febria. Siji di Peng Selawai.
1: Apa?
2: Siji di Peng Selawai.
1: Siji
2: di Peng Selawai.
1: Oke, saya cariin dulu ya.
2: Iya, Aceng itu cantik.
1: Itu lagunya ada Ajeng Febria.
2: Ada tuh selalu.
1: Ada tuh.
2: Nah, itu duet dengan Senja dia.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Iya, salam-salamnya boleh silakan.
2: Salamnya tuh buat Bang Andia, sehat selalu. Juga sama Widesi. Nah, bagus. Telepon lagi. Senja beserta nenek sehat selalu. Putra Mendal, Pak Nasr dan Sonelas.
1: Ya.
2: Bapak Kudium bisa menghormat selalu. Terus ketemu Mama Cinta, Mama Teguh, Bapak Teguh, Mama Ina, Mama Ayu. Pak Dede dan Budi Ketiknya. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Ya, tanpa terkecuali, Mbak.
1: Buat semuanya juga, ya.
2: Buat semuanya. Dalam konversasi selalu. Oke, cantik. Saya ditunggu. Siji di Peng Selawai.
1: Iya.
2: Jadinya 50 mungkin. Oke, cantik. Ada di Jati Udara.
1: Terima kasih kembali. Oke, ada Bang Andi di Jambi ya, juga Senja di Jambi. Jauh ya Senja ya, merantau ke Jambi. Oke deh. Ya, sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan dari penelpon kita tentunya. Bagaimana, apakah saya angkat lagi ini ya telepon berikutnya? Oke deh, saya angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut Mbak Bega. Kenapa tidak mau angkat ya?
1: Jangan marah-marah, Mama.
3: Awas kalau tidak angkat, mau marah ini.
1: Mama jangan marah-marah, ini siang sudah nyala ini. Mama, lagi apa? Sudah ini kah? Sudah makan kah?
3: Sudah, Mbak Mega.
1: Bagus deh. Jangan marah-marah, Mama. Sudah makan jangan marah-marah. Saya aja belum makan ini, Mama.
3: Mama dengar begini, Mbak Mega bilang ada saya angkat kah?
1: Saya bercanda, Mama.
3: Iya, Mama juga bercanda bermain.
1: Itu sudah. Akhirnya, kita mau dengar lagu apa nih siang nih?
3: Iya. Lagu dangdut. Lagu dangdut bahasa Biak. Lagu Biak dangdut, lagu Biak dangdut.
1: Ya, yang judulnya.
3: Namanya Binnya Besiowi.
1: Binnya.
3: Besiowi.
1: Ada. Cie. Asik nih kayaknya lagunya. Oke deh, iya, nanti
3: coba
1: kita
3: nanti
1: dengar,
3: kita denger ya.
1: Siap.
3: Ya, Mbak Mega, untuk apa semua denger hati aja.
1: Oke, siap.
3: Ya, Mama bagus di Karadiri, sama
1: ya.
3: Putra Menong Batenja, ya, itu aja dulu ya.
1: Oke, siap, Oma. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih juga, Mbak Mega.
1: Oke deh.
3: Bercanda ya.
1: Sama-sama bercanda ya. Oke, Mama. Selamat beraktivitas ya. Nanti kita dengarkan lagunya bersama. Baik, pendengar ya. Oke, sudah rame nih yang masuk. Kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Nanti saya, kalau masih ada waktu, saya akan buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung, mungkin ya baru mendengarkan kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas atau mungkin selamat bersantai ya di siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini dapat menambah suasana yang ceria di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman Pro 2?

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis uangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai uangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: the 2000.
1: Tandanya gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, AIDW bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Wait, why are you crying? You have to set reality.
1: No. Ako na meron to.
0: Ato. Intine, ako ke luar nilai dek ne, mergane dek eke dek. Bagus, luar mapang, si cimene. Dek eke pinter boso Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong Inggris di Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
0: Hah, kita putus. Rasa teko nalasan nih. Saya ngerti lah eke dekara Londo. Saya mbak ngoku pakaian Inggris.
1: Wah, mutus. Eh si cimene. Nek terima bahasa Inggris aku ya, shock.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan Prodangdut akan kembali menemani Anda di setiap harinya ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk lagu terakhir di Prodangdut kali ini ada Aulia dengan Cinta Tak Bertuan, spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebatang, dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah yang kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
7: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya, walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya. Baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di sore hari ini ya. Mungkin bisa sambil olahraga di hari yang cerah ini, sepertinya cocok nih untuk mungkin jogging sore atau naik sepeda barangkali ya, atau mungkin hanya jalan-jalan di sekitaran rumah Anda. Dan pendengar, masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Tadi ada Kai Bahar dengan Hanya Segenggam Cinta, kali ini ada Utopia, Serpihan Hati, spesial untuk Anda.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026 mulai dilakukan.
3: Telah menjelaskan kembali kepada PT Pelni untuk memberikan diskon tarif tiket kapal.
2: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah gelar kegiatan fun run 6 km.
4: Inilah bukti bahwa kita sama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan. Ini dalam rangka hari lahirnya Pancasila.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire, edisi Senin 8 Juni 2026. Bersama saya, Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, PT Pelni Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Berikut laporan reporter Jeffrey Panjaitan.
2: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, Pelni Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Kepala Cabang PT Pelni Nabire, Robi Munardi, mengatakan program diskon tiket merupakan bagian dari upaya pemerintah dan perusahaan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dengan adanya potongan harga tiket, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan antar daerah dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain memastikan pelaksanaan program diskon, PT Pelni Nabire juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi lonjakan penumpang. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait, penguatan layanan di lokasi penjualan tiket, hingga peningkatan pengawasan proses naik dan turun penumpang di pelabuhan. Pelni Nabire memperkirakan jumlah penumpang akan mengalami peningkatan signifikan menjelang puncak liburan sekolah yang berlangsung pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, Pelni terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian kapal serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan dapat berfungsi secara optimal.
3: Periode bulan Juni sampai dengan Agustus ini, periode yang biasa kita kenal libur anak sekolah, jadi pemerintah melalui programnya yaitu Stimulus Ekonomi Nasional telah menjelaskan kembali kepada PT Pelni untuk memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tersebut. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang pada kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan di seluruh Indonesia. Berlaku mulai pembelian di tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk periode keberangkatannya mulai di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus.
2: Selain itu, PT Pelni juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percaloan dan memastikan data perjalanan tercatat dengan baik. Penumpang juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dengan adanya program diskon tiket serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, PT Pelni Nabire optimis dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama musim liburan sekolah 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua Tengah dan daerah tujuan pelayaran lainnya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Dukungan pemuka agama, tokoh pemuda, dan satuan pendidikan diharapkan menjadi garda terdepan dalam memerangi penularan HIV/AIDS di Papua Tengah. Selengkapnya oleh reporter Robi Panindi.
4: Ketua Komisi Penanggulangan AIDS KPA Papua Tengah, Freni Anau SIP, dalam keterangannya Minggu 7 Juni 2026 menegaskan bahwa pemuka agama dan tokoh pemuda di Papua Tengah diharapkan menjadi garda terdepan dalam memerangi HIV/AIDS dengan cara memberikan edukasi yang benar, menekan stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA, serta mendorong untuk mengakses pengobatan medis seperti antiretroviral atau ARV. Kita ketahui bersama bahwa HIV/AIDS di Papua Tengah terus meningkat. Untuk itu, peran pemuka agama, tokoh pemuda, dan pihak lainnya sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran umat, terutama generasi penerus bangsa.
5: Di masjid, di gereja, di wihara, di mana tempat-tempat ibadah, itu mereka jangan bicara hanya soal rohani saja. Tapi mereka juga harus berbicara tentang jasmani. Iya, Jadi itu harapan kami itu begitu, sehingga semua pimpinan agama, ya baik itu di gereja Kristen Protestan, Katolik, terus Islam, Hindu, Buddha, harus berkhotbah tentang bahayanya HIV/AIDS itu. Itu salah satu program yang kita sudah menyuguh itu. Jadi agama juga jalan, di tokoh pemuda juga jalan, pemerintah juga jalan, semua sosialisasi sudah jalan, berarti itu nanti dia akan menekan virus yang berkembang.
4: Sementara itu KPA Papua Tengah, lanjut kata Freni Anau, juga telah mengambil langkah konkret terkait penanganan HIV/AIDS dengan fokus pada edukasi masif, penyusunan kurikulum muatan lokal, mencakup penyusunan modul edukasi bahaya HIV/AIDS dari tingkat SD hingga perguruan tinggi yang akan dilaksanakan bulan Juni-Juli. Sosialisasi intensif melalui tempat-tempat ibadah serta penanganan akar masalah seperti dampak miras dan tempat hiburan di tengah masyarakat yang berkembang saat ini. Ia menjelaskan bahwa penyusunan kurikulum muatan lokal KPA Papua Tengah bersama Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, menyusun modul pembelajaran bahaya HIV/AIDS untuk disematkan dalam kurikulum sekolah dan universitas di Papua Tengah.
5: Tahun ini setiap sekolah, bulan Juni-Juli, itu materi mereka perlu mendapatkan tentang bahayanya HIV/AIDS. Karena masalah ini bukan hanya HIV saja, tapi masalah ini usia reproduksi untuk anak saja itu terpengaruh. Makanya di Papua ini kita hadapi masalahnya besar. Bukan hanya penyakit saja, tapi reproduksi anak pun sedang pengaruh. Jadi kami sudah MOU dengan UPI untuk penerbitan bukunya. Bukunya sudah jadi, kita tinggal berbanyak untuk bagikan ke 8 kabupaten. Untuk bagaimana supaya mereka ini menerapkan sekolah tahun ajaran 2026 dan 2027.
4: Pada kesempatan itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat di Papua Tengah untuk bersama-sama memerangi penyakit menular tersebut dengan menjaga pola hidup yang baik, saling setia, tidak berganti-ganti pasangan, dan rutin memeriksakan kesehatan di layanan kesehatan terdekat. Robi Vanindi melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih BMP Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan fun run 6 km yang berlangsung meriah di kawasan Taman Gizi Oyehe Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Dewan Pimpinan Daerah DPD Barisan Merah Putih BMP Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan fun run 6 km yang berlangsung meriah di kawasan Taman Gizi Oyehe, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu 6 Juni 2026 sore. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat dan tercatat kurang lebih ratusan peserta. Tumpah ruah memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti lomba lari santai yang mengusung semangat persatuan, nasionalisme, dan pola hidup sehat. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Papua Tengah, Benyamin Aris P., yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Dalam sambutannya, Benyamin Aris mengatakan, apresiasi atas inisiatif Barisan Merah Putih yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana memperkuat semangat kebangsaan. Fun run 6 km ini tidak hanya menjadi ajang olahraga semata, tetapi juga momentum untuk mengobarkan semangat nasionalisme dan mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah.
6: Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, tim yang saya hormati, Fun run 6 km Pancasila bukan hanya kegiatan olahraga. Kegiatan ini adalah ruang kebersamaan. Di dalam ada semangat untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan, mempererat silaturahmi, dan membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Papua Tengah.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiyai, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila melalui aksi nyata, salah satunya dengan membangun kebersamaan dan persaudaraan melalui kegiatan olahraga. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta membudayakan hidup sehat melalui olahraga. Melalui kegiatan ini, DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah berharap semangat hari lahir Pancasila dapat terus hidup di tengah-tengah masyarakat sekaligus mendorong terciptanya generasi yang sehat, kuat, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi.
7: Kami dari DPP berharap Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian yang terutama kami harap semua yang ikut dalam acara ini, mari kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban pada saat kita pelaksanaan lomba. Sehingga pelaksanaan fun run ini dapat berjalan dengan baik, tenang, semua juga dapat senang, kita juga olahraga, kita juga dapat hadiah dari Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih Republik Indonesia yang DPP-nya ada di Jayapura. Terakhir, saya berharap supaya teman-teman semua, inilah bukti bahwa kita sama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan. Ini dalam rangka hari lahirnya Pancasila, kita tidak membeda-bedakan dia dari suku apa, bangsa apa, dia dari suku mana, kita tetap satu, dia agama apa, di sini kita tidak beda-bedakan. Kita semua sama, satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Antusiasme peserta terlihat sejak awal hingga akhir kegiatan. Suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan mewarnai jalannya acara, menjadikan fun run 6 km Barisan Merah Putih Papua Tengah sebagai salah satu kegiatan olahraga masyarakat yang sukses menyatukan berbagai kalangan dalam semangat kebangsaan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, PT Freeport Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup sukses menyelenggarakan pameran dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, pada 5 hingga 6 Juni 2026, di halaman Graha Emeneme Yaware, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Karantina Papua Tengah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menghadirkan stan edukatif yang menyajikan berbagai informasi mengenai tugas dan fungsi karantina, khususnya dalam pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan. Partisipasi aktif Karantina Papua Tengah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mendapat apresiasi dari panitia maupun pengunjung. Atas kontribusi tersebut, Karantina Papua Tengah berhasil meraih juara 3 lomba pameran kategori pemerintah dan umum. Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam pameran ini merupakan bagian dari komitmen Karantina Papua Tengah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan sumber daya hayati. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia. Pendengar, beralih ke berita olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 semakin siap digelar. Kepastian tersebut ditandai dengan pelaksanaan technical meeting yang mempertemukan panitia, manajer, dan pelatih dari 24 tim peserta. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Carmel Kalibobo Nabire pada Minggu 7 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
8: Dalam rangka mematangkan pelaksanaan turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026, panitia menggelar technical meeting bersama para manajer dan pelatih tim peserta di Aula Hotel Carmel Kalibobo Nabire. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Nabire Mesak Magai dan Dim 1705 Nabire Letkol Arhanud Dwi Palwanto, Kabag Ops Polres Nabire AKP Franciscus Kiatapun, Wadanyon 753 Arvita Mayor Infantri Riki Justisia, Kasatpol PP Nabire Siprianus Rahawarin, Ketua Harian KONI Nabire Simon Londe, Ketua Panitia Antonius Wambrau, Ketua Askap Nabire Harold Kayame, Tim Perwasitan, Panitia, serta perwakilan dari 24 tim peserta. Dalam arahannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengajak seluruh pemain, pelatih, ofisial, hingga para pendukung untuk menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung.
9: Saya harap supaya kebersamaan kita ini penting. Kemudian keamanan itu prioritas. Keamanan itu sama dengan makan, minum, pakaian. Kebutuhan sehari-hari kita. Kalau keamanan itu tercipta baik, aktivitas itu tanpa beban, tidur enak. Anak-anak bisa akan ke sekolah. Oleh sebab itu, keamanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini semangat bola kita semua memiliki. Biarpun umur sudah tua, tetapi namanya bola, ini semangatnya sama. Oleh sebab itu, saya harap supaya keamanan ini paling penting daripada segalanya. Kalau keamanan itu baik, maka semua aktivitas bisa jalan.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Bupati Kap 3 Nabire, Antonius Wambrau, berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan sukses, aman, dan lancar. Ia juga menegaskan bahwa turnamen ini menjadi salah satu ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial yang nantinya berpeluang direkrut memperkuat Persinap Nabire.
10: Artinya sepak bola ini saya rasa olahraga yang paling digemari oleh kita anak-anak Papua, terkhusus di Kota Nabire dan juga di Papua Tengah. Sehingga mari kita sama-sama para pengurus dan media pelatih semua bisa menjaga hal ini, hal yang positif kita bisa merangkul adik-adik kita. Besok ketika mereka bisa terpilih memperkuat Persinap untuk 3-3, kemudian kita wujudkan kalau Tuhan saya untuk sampai ke level yang selanjutnya bisa naik, ya berarti itu merupakan satu prestasi yang tidak kita bayangkan ya, karena kompetisinya merupakan DOB, sehingga ini harapan kita untuk ada salah satu tim atau dua atau tiga tim yang memang harus lolos ke sana.
8: Dari sisi pengamanan, unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal setiap pertandingan. Personil gabungan akan ditempatkan di lokasi pertandingan guna memastikan keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung. Dalam technical meeting tersebut, panitia juga membahas berbagai aspek teknis pertandingan, mulai dari aturan dan tata tertib permainan hingga pembagian grup peserta. Sebagai bentuk komitmen bersama, panitia dan seluruh peserta menandatangani fakta integritas untuk mendukung penyelenggaraan turnamen yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Sementara acara pembukaan turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 direncanakan berlangsung pada Selasa sore tanggal 9 Juni 2026 ditandai dengan pertandingan eksebisi antara tim Porpemda Kabupaten Nabire melawan tim Porpemda Provinsi Papua Tengah. Arnold Saudila melaporkan.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan fun run 6 km. Demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada cakrakan kepada hati. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 16.42 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami ya. Baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai sore di hari ini. Bagi yang masih mobile ya, pulang bekerja atau mungkin mau pergi ke suatu tempat ya, berhati-hati di jalan. Tetap taati peraturan lalu lintas yang ada ya, tetap waspada tentunya. Demi kebaikan kita bersama. Dan pendengar selanjutnya ada Raim Lode dengan Komang, spesial untuk Anda.

asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah insiden ledakan terjadi di area pengisian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU OYH Kabupaten Nabire pada Senin siang 8 Juni 2026 saat sebuah kendaraan sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di jalur 2 dispenser pengisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi ketika proses pengisian Pertalite ini sedang berlangsung. Namun bukan ke dalam tangki bensin, tetapi ke salah satu jerigen 20 liter yang diletakkan di bagian depan kursi penumpang. Nah, petugas SPBU yang berada di lokasi ini langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan penanganan darurat menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan menyemprotkan bahan pemadam ke seluruh bagian kendaraan guna mencegah munculnya dampak yang lebih besar. Berkat respon cepat petugas, situasi berhasil dikendalikan dalam waktu singkat ya. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Saat ditemui di lokasi kejadian, Kasat Reskrim Polres Nabire, Ibtu Bogi Trastanto Tunya, ini membenarkan adanya kejadian ledakan yang terjadi di SPBU OYH tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti dari insiden tersebut. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Bogi ini menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan beberapa jerigen di dalam kendaraan yang mengalami ledakan. Nah, temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan penyebab insiden yang terjadi. Nah, saat ini pendengar, lokasi kejadian telah didatangi aparat kepolisian dan memasang garis polisi untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara, serta pengumpulan barang bukti tentunya. Dan polisi juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dan tidak berspekulasi mengenai penyebab ledakan sebelum adanya keterangan dari pihak yang berwenang. Penyelidikan masih terus berlangsung ya pendengar, guna mengungkap secara pasti kronologi dan faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan di area pengisian BBM tersebut. Untuk sementara SPBU OYH Nabire ditutup, namun dipastikan akan dibuka kembali tidak dalam waktu yang lama ya, mengingat SPBU tersebut merupakan tempat pengisian bahan bakar yang berada di pusat kota. Ya pendengar, kita menantikan informasi selanjutnya yang tentunya akan kami update untuk Anda. Tapi kali ini ada Govinda, Bawa Aku Lari, spesial untuk Anda.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
5: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
4: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
5: Tujuannya ini saberataan untuk menyampaikan permintaan kami.
4: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menanggapi insiden ledakan sebuah mobil Avanza bernomor polisi PA1884KE yang terjadi di SPBU OYH Kabupaten Nabire Senin siang 8 Juni 2026 ya, saat proses pengisian BBM jenis Pertalite. Pihak Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan konsumen serta pekerja merupakan prioritas utama dalam setiap operasional SPBU. Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga 1 Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto, kepada RRI menyampaikan pihaknya telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan memastikan penanganan darurat dilakukan dengan cepat oleh petugas yang berada di lokasi kejadian. Menurutnya, respon cepat petugas SPBU menjadi faktor penting dalam mencegah meluasnya dampak insiden. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang sigap mengambil tindakan sesuai standar keselamatan yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan investigasi lebih jauh terkait penyebab termasuk CCTV yang berada di lokasi kejadian guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Dan sejalan dengan proses investigasi yang dilakukan kepolisian, Pertamina mengimbau masyarakat dan konsumen ini untuk selalu mematuhi ketentuan keselamatan selama berada di area SPBU. Pengguna kendaraan diminta mengikuti arahan petugas dan menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan saat pengisian BBM berlangsung. Dan sementara itu, mendengar terkait ditemukannya beberapa jerigen di dalam mobil Avanza yang meledak, dirinya memastikan Pertamina terus melakukan sosialisasi terkait proses pembelian BBM subsidi maupun non-subsidi dan tetap berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan standar keselamatan kerja serta penjualan di seluruh jaringan SPBU. Hingga saat ini penyebab pasti ledakan di SPBU OYH masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara aktivitas operasional di lokasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Baik pendengar, pukul 17.24 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kali ini ada Sheila on 7 hingga ujung waktu, spesial untuk Anda.

Gak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 17.35 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan lagu-lagu hiburan ya untuk sore hari ini. Pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Untuk yang sedang berolahraga, semangat selalu. Yang sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati ya. Yang sudah bersantai-santai di rumah bersama keluarga, selamat menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga Anda dan orang-orang tercinta tentunya. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan selawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Tetap bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji yang melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk muslimin dan muslimat, khususnya di kota Nabire tercinta. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saatnya kita ikuti selawat tarhim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Sekaligus saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh, shh.

0: Kemananya aku yang muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di sore hari ini menjelang malam ya. Di hari Senin 8 Juni 2026, di hari pertama kita beraktivitas dengan segala apa yang kita laksanakan, tentunya dengan harapan berjalan dengan lancar dan baik. Mungkin saja ya di siang hari belum ada ataupun segala apa yang Anda giatkan tidak terselesaikan dan dilanjutkan lagi di sore hari. Pendengar, demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib. Dan juga tentunya kami yang bertugas di Nabire Lintas sore jelang malam ya. Saya menyambiri penyiaran dan juga rekan Abjan Adam di teknik, ada Bung Timotius Fanidi di pemancar radio. Kami akan setia menemani Anda di Radio Lintas Malam ya. Hingga nanti di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Tentunya dengan berbagai program acara akan kami hadirkan temani malam Selasa Anda. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18:37 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 19 tepat nantinya ada penyampaian warta berita Gema Papua Skoril 1 Papua yang akan kami relay dari RRI Wamena. Beberapa musik dan juga informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dikabarkan Kapolres Nabire KBP Samil Tita Ratu Esika mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center ya. Kami ulangi ya, Kapolres Nabire KBP Samuel D. Tati Ratu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center di 110 ya, Polres Nabire sebagai sarana pelaporan cepat terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Menurut Kapolres, layanan call center 110 telah tersedia sejak lama dan beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat terkait tindak pidana, gangguan keamanan maupun kejadian lain yang membutuhkan kehadiran aparat kepolisian. Dijelaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam mempercepat respon menuju lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara atau TKP, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam sehari, Polres Nabire menerima sekitar 10 hingga lebih dari 20 panggilan yang berisi berbagai informasi dari masyarakat mengenai kondisi di lapangan. Informasi tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. Namun demikian, Kapolres mengungkapkan masih banyak panggilan yang bersifat iseng atau prank call sehingga mengganggu efektivitas layanan darurat. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan layanan call center 110 secara bijaksana dan bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pelaporan yang membutuhkan penanganan cepat dari pihak kepolisian. Polres Nabire juga berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya.
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
0: Nabire sore ini.

0: Nah, abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire sore ini.

0: Pendengar dalam jam di studio menuju ke pukul 19.01 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, Sekretariat 1 Papua dari RRI Pro 1. Amin.
1: Nabire sore ini.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Inilah Warta Berita Gema Papua, selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoroyang 1. Rangkuman berita-berita Koroyang 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Pendengar, kita awali dari Kota Dingin Wamena, di mana SMP Negeri 1 Wamena melepas 349, di mana kelulusan tersebut bukan menjadi akhir dari perjuangan para siswa, melainkan awal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
2: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara penamatan dan perpisahan murid kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena yang berlangsung di gedung Aitkhosa Wamena. Kepala SMP Negeri 1 Wamena Yemi Makopeu menyampaikan bahwa sebanyak 349 murid kelas 9 yang mengikuti ujian akhirnya dinyatakan lulus. Kelulusan ini menjadi hasil dari perjuangan panjang para siswa selama menempuh pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Yemi mengharapkan kelulusan tersebut bukan menjadi akhir dari perjuangan para siswa, melainkan awal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia juga berpesan agar para lulusan terus mengejar cita-cita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Pada kesempatan tersebut, kepala sekolah juga menyampaikan apresiasi kepada komite sekolah serta seluruh orang tua murid yang selama ini telah mendukung proses pendidikan anak-anak mereka. Tak hanya kepada para lulusan, Yemima juga memberikan motivasi kepada murid kelas 7 dan 8 agar terus semangat belajar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.
3: Perjuanganmu tidak berakhir di hari ini. Kau akan lanjut ke tingkat lebih lanjut, gapai terus cita-citamu dengan perjuangan, dengan tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Ketika kau berhasil, maka itu bagian yang terindah menjadi kebanggaan dari Bapak Ibu Guru di SMP. Baik di kelas 7 maupun kelas 8, pejuang sejati adalah pejuang yang tidak pernah mengenal lelah. Untuk 7 dan 8 yang masih ada di SMP Negeri 1 Wamena, teruslah jadi pejuang itu, karena peluangmu sangat besar untuk meraih cita-citamu. Tetap semangat belajar, manfaatkan waktu, tapi juga manfaatkan peluang-peluang yang ada.
2: Acara penamatan dan perpisahan tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri para guru dan orang tua murid serta keluarga siswa yang turut memberikan dukungan dan doa bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.
1: Saudara TK Anugerah Terindah Tanah Merah melepas 63 peserta didik angkatan ke-11 yang terdiri dari 33 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Agustina Yunarsi dari RRI Bovendigul selengkapnya.
4: TK Anugerah Terindah resmi melepaskan 63 peserta didik angkatan ke-11 dalam acara pelepasan yang berlangsung penuh haru dan kebahagiaan. Dari jumlah tersebut tercatat 33 anak laki-laki dan 30 anak perempuan yang dinyatakan telah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan di lembaga ini dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Kepala Sekolah TK Anugerah Terindah Fenina Esteraunsai menyampaikan bahwa pendidikan anak usia dini memegang peran sangat penting sebagai dasar pembentukan karakter dan potensi anak. Tumbuh kembang anak sejak lahir hingga 6 tahun harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik maupun non-fisik. Untuk itu pihaknya selalu berusaha memberikan rangsangan yang tepat dan benar bagi perkembangan jasmani, rohani, moral, spiritual, motorik, akal pikir, emosional, serta sosial anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.
5: Siswa-siswi DKD angkatan ke-11 TK Anugerah Terindah berjumlah 63. Tepuk tangan. Siswa terdiri dari 33 laki-laki dan 30 perempuan.
4: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan di TK Anugerah Terindah adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Di Anugerah Terindah, anak dibimbing agar tumbuh sesuai dengan tahapan usianya sehingga memiliki kesiapan matang saat memasuki pendidikan dasar dan bekal yang kuat untuk menghadapi kehidupan di masa dewasa nanti. Dijelaskan anak-anak telah sampai pada tahap usia yang tepat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Pelepasan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bukti bahwa mereka sudah siap melangkah lebih jauh.
5: Bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan membentuk anak Indonesia yang berkualitas dan diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
4: Kepala Sekolah TK Anugerah Terindah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua yang telah bekerja sama dan mendukung proses pembelajaran anak-anak selama ini. Ia berharap kelak para lulusan TK Anugerah Terindah dapat menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan membanggakan orang tua serta bangsa. Acara diakhiri dengan penyerahan tanda kelulusan dan doa bersama melepas langkah anak-anak menuju jenjang pendidikan selanjutnya dengan penuh semangat dan harapan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing. Jessica Ardana dari RRI Merauke dengan informasi selengkapnya.
6: Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing atau WNA hingga memperoleh putusan pengadilan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merauke Kasmawati mengatakan, seluruh perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke setelah melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7: Dalam perkara yang melibatkan terdakwa Zulfukar Al-Jubouri dan terdakwa Bung Tanli Anies Peter, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
6: Dari ketiga WNA tersebut, Majelis Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah serta masih berlaku. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsidiar 1 bulan pidana penjara. Sementara itu, dalam perkara terpisah, warga negara Australia lainnya juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidiar 1 bulan pidana penjara. Dalam proses pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti berupa dokumen perjalanan, dokumen penerbangan internasional, hingga barang bukti 1 unit pesawat udara beserta perlengkapan penerbangan. Khusus dalam salah satu perkara, Majelis Hakim menetapkan 1 unit pesawat beserta perlengkapan penerbangan dirampas untuk negara karena dinilai memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jessica Ardana melaporkan.
1: Saudara PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Dari RRI Nabire, kita dengarkan laporan selengkapnya.
8: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, Pelni Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Kepala Cabang PT Pelni Nabire, Robi Munardi, mengatakan Program diskon tiket merupakan bagian dari upaya pemerintah dan perusahaan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dengan adanya potongan harga tiket, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan antar daerah dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain memastikan pelaksanaan program diskon, PT PLN Nabire juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi lonjakan penumpang. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait, penguatan layanan di lokasi penjualan tiket, hingga peningkatan pengawasan proses naik dan turun penumpang di pelabuhan. PLN Nabire memperkirakan jumlah penumpang akan mengalami peningkatan signifikan menjelang puncak liburan sekolah yang berlangsung pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, PLN terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian kapal serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan dapat berfungsi secara optimal.
9: Periode bulan Juni sampai dengan Agustus ini, periode yang bisa kita kenal libur anak sekolah, jadi pemerintah melalui programnya yaitu stimulus ekonomi nasional telah menjelaskan kembali kepada peserta ini untuk memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tersebut. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang pada kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan di seluruh Indonesia. Berlaku mulai pembelian di tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk periode keberangkatannya mulai di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus.
8: Selain itu, PT PLN juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percaloan dan memastikan data perjalanan tercatat dengan baik. Penumpang juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dengan adanya program diskon tiket serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, PT PLN Nabire optimis dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama musim liburan sekolah 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua Tengah dan daerah tujuan pelayaran lainnya. Jerry Penyutan melaporkan.
1: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Karang di mana paskah ledakan bom yang mengakibatkan kerugian baik jiwa dan material, Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor menggalang donasi untuk membantu para korban terdampak. Roni Lololuan dari RRI Biak selengkapnya.
10: Solidaritas lintas suku kembali menguat di Kabupaten Biak Numfor. Terbukti Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Biak Numfor bergerak cepat mengumpulkan donasi untuk meringankan beban korban ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi beberapa waktu lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Dipicu rasa empati atas kejadian kemanusiaan itu, IKT Biak Numfor bahu-membahu mengumpulkan bantuan dari rumah ke rumah untuk menjawab kebutuhan warga terdampak selama di tempat pengungsian. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor, Joni Domeng, mengatakan bantuan yang disalurkan ini sebagai bukti kepedulian warga IKT untuk menghapus air mata korban ledakan bom. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun berharap mengurangi beban keluarga karena duka satu keluarga adalah duka IKT juga.
11: Ikatan Keluarga Toraja pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Toraja yang sangat peduli dengan sesama keluarga yang terkena musibah. Yang kedua, dengan bantuan donasi yang diberikan ini kiranya meringankan beban yang dialami oleh keluarga saudara kekasih kami yang terkena musibah. Yang terakhir, kami berharap kepedulian-kepedulian seperti ini kita bahu-membahu bersama pemerintah daerah, bersama paguyuban-paguyuban dan seluruh masyarakat dalam persoalan, dalam masalah apapun yang terjadi, mari kita bergandengan tangan. Teristimewa persoalan-persoalan sosial seperti ini, kita saling bahu-membahu untuk memberikan solusi yang terbaik dan membantu bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah.
10: Sementara Ketua Pemuda IKT Biak Numfor Yanto Toding Alo STP mengakui ledakan bom di kompleks perikanan meninggalkan luka fisik dan psikologis bagi warga. Namun di tengah situasi itu, Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor hadir membawa belasungkawa dan tangan yang menopang. Yanto Toding Alo atas nama pemuda dan mewakili seluruh warga IKT mengatakan musibah ini bukan hanya dirasakan warga terdampak di kompleks perikanan semata, tetapi duka kita semua sebagai anak Biak. Ia menyebut bantuan yang dihimpun bersama IKT Induk berupa bahan pangan, makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan kebutuhan pokok lainnya semua diserahkan langsung ke warga terdampak.
12: Melalui kejadian itu pula, maka Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor tentunya memberikan rasa kepedulian sebagai aksi kemanusiaan, aksi sosial yang memang dalam program Ikatan Keluarga Toraja bagian ini juga kami canangkan, kami mengantarkan beberapa bantuan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga yang terkena dampak, seperti misalnya bahan pangan makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan lain-lain sebagainya. Dan di bantuan ini juga pemuda IKT turut berkontribusi di dalam penyerahan bantuan ini yang langsung dihimpun bersama dengan bantuan IKT Induk.
10: Diharapkan keluarga, orang tua, adik, dan anak-anak korban bisa segera pulih, baik luka fisik maupun trauma psikologis akibat ledakan bom, dan berharap kunjungan kasih dan pengobatan fisik maupun mental terus dilakukan agar Biak Numfor benar-benar sembuh. Ketua Pemuda IKT Biak Numfor Yanto Toding Alo mengatakan, kami Toraja, namun Biak Numfor adalah rumah besar kami juga. Saat Biak terluka, kami tak akan tinggal diam.
1: Baik, Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoi dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
13: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoi dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah di pelataran Pelabuhan Pidemani Waren Waropen dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia Jumat 5 Juni 2026. Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI secara resmi melepas peserta konvoi yang membawa atribut dan bendera negara-negara yang akan berlaga pada ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera STAR sebagai tanda dimulainya konvoi keliling kota Waropen. Kegiatan konvoi yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan dan antusiasme masyarakat Waropen dalam menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Olahraga sepak bola memiliki kekuatan untuk mempersatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Para peserta konvoi diberikan kebebasan untuk mendukung negara favorit masing-masing yang akan bertanding di Piala Dunia. Namun demikian, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus tetap menjadi prioritas utama selama kegiatan berlangsung. Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti konvoi. Ia meminta masyarakat mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti jalur yang telah disepakati bersama antara koordinator pendukung masing-masing negara, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen, dan pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting agar kegiatan berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah tidak menginginkan adanya tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum selama pelaksanaan konvoi. Selain itu, pemerintah Waropen mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Dukungan terhadap tim favorit, kata Bupati, harus diwujudkan melalui cara-cara yang positif dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Pemerintah juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Waropen yang turut ambil bagian dalam kegiatan kegiatan tersebut. Antusiasme warga dinilai menjadi bukti bahwa sepak bola masih menjadi olahraga yang sangat dicintai masyarakat di daerah berjuluk Negeri Seribu Bakau itu. Sementara itu, sepanjang pelaksanaan konvoi, peserta tampak tertib mengikuti rute yang telah ditentukan. Berbagai atribut negara peserta Piala Dunia menghiasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Waropen berharap semangat persatuan, kebersamaan, dan sportivitas terus terjaga di tengah masyarakat. Konvoi Piala Dunia FIFA 2026 di Waropen pun menjadi ajang hiburan sekaligus momentum untuk menunjukkan dukungan terhadap peserta sepak bola Piala Dunia yang tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban. Titik kumpul dan start berada di Pelabuhan Pidemani Waren, kemudian menuju Kali Sanggei, berputar kembali ke Waren, dan berakhir di lapangan Elias Paprindei sebagai titik finish konvoi Piala Dunia FIFA tahun 2026. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Ya, saudara, informasi dari reporter RRI Serui tadi, Tabina Rumpaidus, mengakhiri warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Kota Dingin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambiri, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada, terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita Gema Papua Sekerul 1 yang telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19:29 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara mimbar agama atau renungan rohani di malam hari ini untuk hari Senin 8 Juni 2026. Kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini bersama Ibu Pendeta Corley Sifron Bernardin Sinmiasa STH.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Pohon Kehidupan di Ujung Lidah.

Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih setiamu sehingga hamba dapat menyapa para pendengar melalui siaran mimbar agama Kristen Protestan di hari ini. Kami menyerahkan seluruh jalannya siaran ini ke dalam tanganmu, biarlah Roh Kudus memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang disampaikan memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi setiap hati yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar yang diberkati Tuhan. Siraman rohani ini terambil dari kitab Amsal 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Demikianlah firman Tuhan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.

Bapak, Ibu, saya mulai renungan ini dengan sebuah ilustrasi tentang sang tukang kebun versus sang penebang. Bayangkan ada dua orang yang berjalan di sebuah taman yang kering. Orang pertama membawa sebuah botol semprot berisi air yang sejuk. Setiap kali ia melihat tanaman yang layu, ia menyemprotkan air itu. Perlahan, daun-daun yang tadinya kuning mulai tegak kembali dan menghijau. Ia adalah si pembawa kehidupan. Orang kedua membawa sebotol asam sulfat yang berisi cairan kimia yang keras. Setiap kali ia melihat tanaman, ia meneteskan cairan itu ke batangnya. Akibatnya, tanaman yang tadinya sehat pun mulai mengerut, menghitam, dan akhirnya mati dari dalam. Ia adalah si pembawa kerusakan. Kedua orang ini adalah gambaran dari lidah kita. Kata-kata kita tidak pernah bersifat netral. Mereka selalu melakukan sesuatu, entah itu menyirami atau membangun, ataupun membakar atau menghancurkan. Jika tanaman saja bisa merasakan dampaknya, bayangkan betapa besarnya dampak bagi jiwa manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita kembali pada poin-poin perenungan kita. Yang pertama, lidah sebagai pohon kehidupan. Kata lembut dalam bahasa Ibrani, marpeh, juga berarti penyembuhan atau obat. Perkataan yang lembut bukan berarti perkataan yang lemah atau penakut. Sebaliknya, itu adalah kata-kata yang diucapkan dengan hikmat dan kasih untuk memberikan kesegaran bagi jiwa yang sedang lelah. Saat kita memberikan pujian yang tulus, semangat bagi yang gagal, atau teguran yang penuh kasih, kita sedang menanam pohon kehidupan di hati orang lain. Yang kedua, bahaya lidah yang curang. Sebaliknya, lidah yang curang, perkataan yang memutarbalikkan fakta, perkataan yang kasar atau sarkas, digambarkan dapat melukai hati atau dalam bahasa aslinya berarti mematahkan semangat. Luka fisik mungkin bisa sembuh dalam hitungan hari, tetapi luka karena kata-kata yang tajam bisa membekas bertahun-tahun dan mematikan potensi seseorang. Yang ketiga, sumber perkataan adalah hati. Pohon hanya bisa berbuah sesuai dengan jenis akarnya. Jika kita ingin memiliki lidah yang menyembuhkan, kita harus menjaga hati kita tetap melekat pada sang sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Lidah yang lembut adalah hasil dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kali kita membuka mulut untuk berbicara, kita sedang menanam sesuatu. Apakah kita sedang menanam benih pohon kehidupan di hati pasangan, anak, rekan kerja, atau teman kita? Ataukah kita sedang menyiramkan cairan asam yang membuat semangat mereka layu? Dunia kita saat ini penuh dengan lidah curang, mulai dari kolom komentar di media sosial hingga sindiran di meja makan. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pengecualian. Lidah kita harus menjadi alat Roh Kudus untuk membangkitkan mereka yang jatuh, bukan malah menguburnya lebih dalam dengan kritik tanpa kasih. Mari menebarkan benih-benih pohon kehidupan itu kepada semua orang yang kita temui, agar mulut kita, perkataan kita mendatangkan kesembuhan dan berkat bagi sesama. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang telah hamba bawakan. Biarlah semua yang mendengar boleh diberkati. Ampuni jika ucapan kami pernah mematahkan semangat orang lain. Urapi lidah kami agar kami mampu menebarkan kasih-Mu kepada setiap orang yang mendengar perkataan kami. Berkati semua pendengar bila di saat ini ada yang sedang dalam kesesakan, kesakitan, bahkan berbeban berat. Kiranya kuasa-Mu menjamah mereka, memberikan penghiburan, kesehatan, dan kesembuhan. Biarlah melalui siaran ini, iman mereka semakin dikuatkan untuk tetap mengandalkan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa kepada Kepala LPP RRI Nabire beserta seluruh pegawai. Biarlah semua yang mereka kerjakan berhasil menurut kehendak-Mu. Kami serahkan aktivitas kami di hari, bahkan minggu ini, ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Nadire sore ini.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar demikian, telah kita ikuti bersama ya dari awal, pertengahan hingga akhir acara mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini. Semoga dengan hadirnya acara ini dapat memberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya dengan tembang-tembang rohani Nasrani ya, dari berbagai penyanyi telah kami hadirkan. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.17 waktu Indonesia Timur. Kembali kita jelang pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kami akan temani Anda lagi dengan beberapa update informasi ya dari seputaran Kota Nabire ya, dan tentunya juga ada informasi dari nasional.

Peringat satu unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi PA1884KE mengalami ledakan saat melakukan pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU Oyehe, Nabire pada hari ini ya, Senin 8 Juni 2026. Peristiwa tersebut sontak mengebohkan warga dan pengendara yang berada di sekitar lokasi. Beruntungnya, petugas dan aparat terkait segera melakukan penanganan sehingga situasi dapat terkendalikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, di dalam mobil ditemukan sejumlah jerigen yang diduga digunakan untuk menampung BBM. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas penimbunan bahan bakar. Namun hal tersebut masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Sales Manager 1 Pertamina Papua Tengah Muhammad Rinaldi Suryanto membenarkan adanya insiden ledakan saat proses pengisian BBM berlangsung di SPBU Oyehe. Dia mengatakan Pertamina bersama Polres Nabire dan Polda Papua Tengah telah melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut. Rinaldi juga menegaskan Pertamina terus melakukan sosialisasi dan melarang pengisian BBM menggunakan wadah yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, operator telah melakukan pengisian langsung ke tangki kendaraan sesuai prosedur. Namun pihaknya masih mendalami apakah jerigen yang ditemukan di dalam mobil ini terhubung langsung ke tangki atau berisi produk lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nabire Ibtu Bogi Transtanto mengatakan bahwa polisi telah melakukan olah TKP kejadian perkara atau TKP dan mengamankan pengemudi mobil untuk dimintai keterangan. Ia memastikan lokasi SPBU hanya ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan dan diperkirakan dapat kembali beroperasi normal dalam waktu dekat. Polisi juga membenarkan adanya temuan sejumlah jerigen di dalam kendaraan. Namun seluruh fakta dan penyebab ledakan masih menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari aparat berwenang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau, ulat,
2: buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tolong tas ya. Yang aku beli
1: ini penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Nabire, malam ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar Kepala Kepolisian Resor Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menjadikan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sebagai momentum mempererat persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Ajakan ini disampaikan Kapolres saat diwawancarai di ruang kerjanya pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Menurutnya, euforia Piala Dunia seharusnya menjadi sarana memperkuat solidaritas masyarakat, bukan memicu perpecahan akibat perbedaan dukungan terhadap tim tertentu. Polres Nabire telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan seluruh kegiatan nonton bareng berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Upaya ini sejalan dengan koordinasi nasional antara Polri dan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia. Kapolres juga menghimbau setiap penyelenggara nobar yang melibatkan massa dalam jumlah besar agar berkoordinasi dengan Polres Nabire maupun Polsek setempat. Langkah ini penting untuk mempersiapkan pengamanan, pengaturan lalu lintas hingga aspek keselamatan peserta. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga ketertiban umum dengan tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak membawa senjata tajam, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kapolres menekankan pentingnya menjunjung tinggi toleransi dan sportivitas. Menurutnya, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan masyarakat tanpa memandang suku, agama maupun golongan.

0: Khususnya kepada para pemuda dan pencinta sepak bola di Nabire, Kapolres mengimbau agar tidak melakukan konvoi besar-besaran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan mengganggu ketertiban umum. Kapolres berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat jadi ajang memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Nabire, sekaligus menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama berlangsungnya pesta sepak bola dunia tersebut.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.
0: Nabire malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Dean sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Tenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menaiki satu persatu.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan Permendikbudristek dalam program medisi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan menghitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporannya bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BPH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maaf kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang satu wafat menjalankan dunia di sana dan yang satu yang berjumlah di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
3: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Nabire malam ini.

0: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta telah kita ikuti bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama drama mini radio untuk hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Ataupun malam Selasa dengan judul Tragedi CV, produksi kali ini dari RRI Ambon.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Tragedi CV 207.

0: Ayah dan ibu di surga pasti bangga ke kamu, Dek.
1: Tapi Mita grogi, Kak. Ini kan penerbangan pertamanya Mita.
0: Kan ada kakak. Sebagai kabin kru senior, kakak akan membantumu. Ada teman-teman pramugari yang lain yang masih muda-muda juga. Tenanglah, yang pasti lakukan seperti yang kakak ajarkan ya.
1: Tetap saja Mita grogi, Kak.
2: Pesawat Pombo Air dengan nomor penerbangan CV207 telah mendarat dengan selamat.
0: 2 jam lagi pesawat kita akan berangkat. Yuk, siap-siap.
1: Iya, siap, Kak.

0: Rain, tolong pastikan semua tempat sudah bersih. Dan segera beritahu operator bandara bahwa pesawat sudah siap dimasuki penumpang.
1: Siap, Cap.
0: Kamu adiknya Rain ya?
2: Iya, Cap.
0: Yang semangat ya kerjanya.
2: Siap, Cap. Terima kasih. Mohon bimbingannya ya.
0: Semuanya segera ke tempat masing-masing. Dan kamu, Yuni, tolong cek manifest penumpang ya.
3: Siap, Cap.

0: perjalanan ke Jakarta selama 3 jam. Cukup lama. Mudah-mudahan perjalanan tidak ada hambatan.
1: Kak, sudah berapa lama sih kamu bekerja di sini?
0: Baru setahun. Aku dulu kayak kamu sih, agak tegang di penerbangan pertama. Ya, paling turbulensi sedikit kok. Tapi jangan panik ya.
1: Semoga, Kak.

0: datang.
1: Selamat datang. Nomor berapa, Pak?
2: Saya di nomor D6.
1: Oh, di situ ya, Pak, sebelah kiri.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Kamu bisa kan kasih informasi ke penunggu?
1: Bisa, Kak. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Bombo Air dengan nomor penerbangan CV207 tujuan Jakarta. Penerbangan ini akan kita tempuh selama 3 jam. Saya Mita bersama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama kami. Terima kasih.

Selamat siang, penumpang yang terhormat. Saat ini kita berada di ketinggian 30.000 kaki. Cuaca di Jakarta saat ini cerah dan diperkirakan 1 jam lagi kita akan tiba di Soekarno-Hatta.

0: Semua angkat tangan. Diam di tempat. Pesawat ini kami bajak.
1: Pesawat ini kami bajak. Jangan ada yang berpindah tempat.
2: Hah?

0: Cap.
1: Ya.
0: Pesawat ini dibajak. Ada dua orang bersenjata, Cap. Kemungkinan teroris.
1: Apa? Bagaimana ini?
2: Beritahu Minara Kontrol.
1: Oke. Okay. Windshield.

0: harus memberitahu pusat kontrol nih. Hijack, hijack. CV-207, hijack.
1: Siapa itu? Oh, kamu!
2: Jangan macam-macam. Letakkan telepon itu. Atau pistol yang sudah menempel di kepalamu ini akan mengeluarkan peluru.
1: Perhatian semua. Jangan ada yang bergerak. Atau kalian akan saya tembak. Ngerti?
3: Jangan.
1: Kamu yang baru datang. Dari mana kamu?
4: Saya baru.
1: Saat ini semua dalam kendali kami. Cepat beritahu kapten. Alihkan penerbangan ke Papua Nugini.
4: Iya.

Cap, bagaimana ini? Teroris meminta mengalihkan rute ke Papua Nugini. Kamu coba ulur waktu. Biarkan saya dan kopilot teruskan penerbangan ke Jakarta.

0: Gimana ini? Saya takut.
1: Tenanglah, Bu. Kami akan atasi situasinya.
2: Hei, bicara apa kalian?
1: Tidak, Bang. Kita hanya...
2: Jangan bertindak bodoh. Atau teman kamu saya tembak.
3: Hah?

0: Bunyi tembakan, Cap.
1: Kamu periksa apa yang terjadi.
2: Kalian lihat, jika masih ada yang macam-macam, nyawa kalian seperti pria itu. Kepada seluruh penumpang pria, tundukkan kepala kalian di meja. Siapapun yang mengangkat kepala akan kami tembak.
0: Astaga, ya ampun.
2: Kamu, ya kamu, cepat jongkok. Di situ, kepala menghadap ke dinding.
0: Tapi, aduh, iya.
3: Kakak.
4: Oh, jadi dia kakak kamu. Bagus. Kita jadikan kamu sebagai umpan.
2: Jangan lepaskan pistol dari kepala pramugari itu.
0: Siap, bos.
5: Apa yang terjadi di dalam? Kenapa Rain belum juga kembali?
6: Biar saya cek.

0: Bos, lihat bos. Sepertinya pesawat tidak ke Papuanugini. Lihat di jendela, kita sepertinya mendarat Jakarta.
1: Apa? Kamu ke ruang kopi, cek pilot. Tetap jadikan cewek itu sebagai sandera kita.

0: Enggak. Kamu ngapain? Kamu ngapain?
1: Jangan banyak cakap. Balik perintahkan pilot. Balik arah ke timur ke Papua Nugini.
0: Jangan masuk. Jangan.
1: Awas.
2: Aduh, bagaimana ini? Kopilot ada yang ditembak mati. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus merebut pistol ini.
3: Berikan pistolnya. Berikan.
2: Balik pada Nanda.
1: Sial, pistolku direbut. Lepaskan pistol itu. Saya bilang lepaskan.
2: Tidak, tidak akan.
1: Iya.
2: Saya telah membunuh orang.
4: Pesawatnya diri. Gimana ini?
5: Dewa, depah.
2: Jangan maju atau saya tembak. Mundur.
5: Oke.
2: Turunkan senjata Anda.
6: Mita, kamu.
2: Kakak.
5: Bagus. Kakak beradik sudah ada di sini. Sekarang, turunkan senjatamu atau saya tembak kakakmu ini. Turunkan sekarang. Turunkan.
6: Mita!
5: Kau lihat kan, adikmu sekarang tergeletak tak berdaya. Itu akibatnya tidak mengikuti instruksi kami. Sekarang ikuti ke ruang kokpit. Penerbangan ini harus ke Papua Nugini.
6: Mita, kamu.
2: Kak, maafkan aku. Hanya ini yang bisa kulakukan, Kak. Sepertinya waktu Mita tinggal sedikit, Kak. Mita akan bertemu ayah dan ibu. Apakah kakak ingin menitipkan salam?
6: Mita, Mita jangan tinggalkan kakak, Mita. Mita bangun, Mita. Mita!

Saudara, pesawat Combo Air yang sempat dibajak dalam penerbangannya menuju Jakarta berhasil digagalkan oleh aksi heroik seorang pramugari. Sang pramugari Mita berhasil melumpuhkan dua orang teroris dan dua korban lainnya, yakni co-pilot dan seorang penumpang ikut menjadi korban. Saat ini pihak kepolisian sedang meminta keterangan dari cabin crew terkait aksi pembajakan yang gagal tersebut.

0: Di dalam perjalanan hidup, kadang ada resiko-resiko tertentu yang datang tanpa bisa diprediksi. Pilihan hanya dua, menjadi hero atau zero. Demikian sandiwara tragedi CV207. Pemain dalam sandiwara ini, Nita Tuanakota sebagai Mita, Boy Marwa sebagai Rain, Jo Surui sebagai Darto, Hani sebagai Dewa, Teis Tekok sebagai Kapten Ridwan, Muksin sebagai Co-Pilot Adnan, Mila sebagai Yuni, Jun Hehakaya sebagai pembaca berita, Tio sebagai penumpang, teknik dan montase Axel Carroll, editing Teis Tekok, dan saya Vini narator. Sampai jumpa.
1: Nabire malam ini. Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam pendengar dari Pro Satu Nabira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Untuk edisi hari Senin 8 Juni 2006 bersama saya Munir Sambiri dan juga rekan Abjana dalam studi teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Beberapa informasi terkini seputar tradisional dan budaya Papua akan kami hadirkan dan juga beberapa tembang-tembang dari berbagai daerah di Papua menemani malam Selasa Anda.

Satu informasi pendengar dari Merauke, setelah dibentuk Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau KPOTI Provinsi Papua Selatan, siap menghidupkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional. Berbekal surat keputusan Dewan Pengurus KPOTI tingkat pusat, ya, kepengurusan di Papua Selatan masa bakti 2025-2030 mulai menyusun langkah strategis untuk menghidupkan kembali warisan budaya tersebut. Pihaknya mewakili komitmen dengan rapat pleno perdana KPOTI Papua Selatan yang dipimpin ketuanya yaitu Abraham Koibur bersama jajaran pengurus membahas arah kebijakan organisasi sekaligus menetapkan program kerja tahun 2006 sebagai fondasi pengembangan olahraga tradisional Selatan. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa kehadiran KPOTI bukan sekedar organisasi olahraga tapi juga wadah pelestarian identitas budaya masyarakat Papua Selatan. Ada 4 program prioritas tahun 2006. Program pertama yaitu pengembangan media informasi dan promosi digital melalui pembuatan akun media sosial resmi Papua Selatan, ya, KPOTI akan menjadi sarana edukasi serta publikasi berbagai permainan rakyat kepada generasi muda. Yang kedua, kajian dan inventarisasi permainan rakyat serta olahraga tradisional yang bertujuan mendokumentasikan berbagai jenis permainan beserta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, sosialisasi dan audiensi lintas sektor kepada pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Satuan Pendidikan di seluruh Papua Selatan. Yang keempat, penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Papua Selatan yang direncanakan menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus ruang kompetisi yang menarik bagi masyarakat.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Nabire malam ini.

Dengar kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada dan sampai jumpa.

0: Jumpa lagi di malam hari ini, saudara pendengar, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026, bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Abjan Adam di Teknik. Kami akan temani Anda selama beberapa menit ke depan ya, hingga pukul 23:50 waktu Indonesia Timur. Dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Tak urung jua kulihatnya pergi.
0: Ya, baik, di malam hari ini Anda dapat bergabung bersama kami ya. Apa kabar Anda di malam hari ini? Layan telepon 0984-22074 dan juga via WhatsApp di 0813-5494-419. Ada Senja. Halo. Selamat malam.
2: Iya, halo. Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Senja.
2: Iya, malam, Pak. Sehat selalu, Pak, ya.
0: Sehat selalu.
2: Iya, dalam lindungan Tuhan. Pokoknya doa terbaik diri Senja.
0: Terima kasih.
2: Buka pintu, Kak, ini ya.
0: Benar.
2: Iya, benar. Lagunya dulu, Kak.
0: Boleh, lagunya.
2: Iya, dari Dedi Dores dan Mayang Sari, kalau nggak salah ya.
0: Dedi Dores.
2: Jangan pisahkan.
0: Oke.
2: Lagunya buat yang lagi monitor malam ini, yang belum ngantuk tentunya. Yang biasa masuk siapa nggak malam ya?
0: Yang biasa masuk, yang dengar, yang ingin bergabung.
2: Kayaknya ini ya. Siapa tuh?
0: Siapa? Yang biasa buat masuk.
2: Teh Dinda lah. Teh Dinda, Sobat juga. Aduh, yang di Bali ini Pak Nyoman juga ya.
0: Nyoman.
2: Pak Nyoman juga. Yang di Kalibobo, Bapak Budioni. Amor Masalu juga Usamena.
0: Iya.
2: Mama siapa kak?
0: Mama Rumbrawer.
2: Oh iya, Mama Rumbrawer. Salam sehat selalu. Bapak Komodi.
0: Kamodi, Roy Kamodi.
2: Kamodi. Ah. Iya. Selamat malam. Terus buat tata siapa nih?
0: Siapa lagi ayo?
2: Ayo buat semua aja lah yang lagi stay ya.
0: Iya.
2: Yang tentunya lagi meronda bawa radio dengerin RI. Selamat malam.
0: Iya.
2: Selamat menjaga keamanan pos kambling masing-masing. Jaga ketertiban kampung.
0: Iya.
2: Kayak aman-aman terkendali.
0: Aman terkendali.
2: Oh iya,
0: ya.
2: Oke. Lagunya ditunggu. Siap. RRI Jadi Udara. Makasih Kak Manu.
0: Kembali kasih juga buat Senja yang sudah membuka pintu kebersamaan kita di malam hari ini ya. Tentunya bagi Anda di malam hari ini yang mungkin saja petugas ronda ya yang disinggung tadi sama Senja. Di mana saja Anda berada mungkin ya lagi bertugas di malam hari ini. Kami senantiasa hadir dengan tembang-tembang di malam hari ini menghibur. Mungkin saja lagi sendiri ataupun bersama teman ronda sambil mendengarkan radio paling pas ya. Ya baik 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Bila Anda itu ingin bergabung ya bersama kami di malam hari ini, mungkin saja ada tembang-tembang yang dipikirkan atau didengarkan pernah ya, dan diusulkan kita dengarkan bersama di malam hari ini.

0: Ya, masih lama kebersamaan kita di malam hari ini. Masih di pukul 23 lebih 50 menit ya di studio. Jarum jam menunjukkan 23 lebih 5 menit. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Pak De.
1: Selamat malam Bung Emmanuel Samberi.
0: Oh, ini dari Wonorejo kah?
1: Siapa? Positif Roger.
0: Positif Roger Damarwulan. Silakan orang Wonorejo.
1: Lagunya Meriam Belina.
0: Meriam Belina. Oke, okay. Yang mana yang pas ini?
1: Yang enak.
0: Iya. Yang bisa carikan.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Siva, Cynthia, Mama Teguh, Bunga di Giri Mulia, selamat malam semuanya, semoga terhibur.
0: Iya.
1: Oke, Bung Mane, selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam kembali juga buat Damarwulan ya. Meriam Belina di sini ada beberapa lagunya ya, akan kami siapkan. Kami pilihkan yang aku percaya ya, untuk kita dengarkan bersama. Semoga sesuai dengan telinga kita di malam hari ini, dengan tebang-tebang yang menghibur ya, tidak ribut tetapi menghibur. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Nah, selamat malam Putra Meno ya. SP2.
2: Betul, ini dengan Putra Meno Labira Barat SP2 ini.
0: Siap.
2: Ini kamanu kah?
0: Siap, benar.
2: Iya, kamanu, selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
2: Iya, mau request lagu ini kamanu.
0: Boleh, lagu yang ya. Mana ini?
2: Dari Tulang Rusukku, Maya Angela.
0: Maya Angela.
2: Iya, Maya Angela, ya. Mau kirim-kirim salam ini kamanu.
0: Boleh, silakan.
2: Iya. Pertama-tama Senja, segalanya terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas Senja. Mama Bagus, Mama Suwo, Amo Winde, selamat Winde. Malam. Mama Rumrawel, Paman Joteni, Bun Aku Diomi. Putra Putri Kamoro di Timika sana.
0: Iya.
2: Ya, pokoknya pada saat malam ini yang sudah monik semuanya selamat malam dan selamat beraktivitas. Kamano pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam kembali juga. Iya, Putra Meno dari Nabire Barat SP2. Terima kasih sudah bergabung. Maya Angela ya. Maya Angela dengan Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Ada di belakangnya Putra Meno. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Pintu lewat lagu.
0: Selamat malam. Dari Tondano kah?
3: Ya, dari Tondano ini.
0: Aduh, tanpa dingin itu.
3: Memang dingin, apalagi hujan begini, apalagi ada kena gempa.
0: Oh, ada gempa?
3: Iya, Sulawesi Utara, Utara ada kena gempa tadi.
0: Oh, tadi.
3: Memang sudah bagian ini di asalnya dan kulitin. 7,8.
0: 7,8,
3: iya.
0: Wow. Lumayan itu Mama Bunda Iel.
3: Aduh, jadi memang bagaimana mau jelaskan.
0: Tapi ada dampak nyanda?
3: Enggak ada. Enggak. Yang cuma di Sanger sana yang kerusakan mayoritas banyak. Kerusakan merbaiknya enggak ada korban jiwa, cuma kerusakan bangunan dan rumah.
0: Oh, puji Tuhan. Terima tidak ada korban.
3: Iya, iya.
0: Terdampak ada di kepulauan Manado Tua, iya, sana ya, di
3: Sangir, bukan Tua. Sangir sana.
0: Sangir.
3: Bukan Manado Tua.
0: Oh, gitu.
3: Iya, iya. Gitu. Di aman.
0: Mar bye-bye toh di Manado Tondano.
3: Bye-bye ke Tondano, Manado ini, Tondano ini bye-bye sekali.
0: Dapat rasa juga, tapi baik-baik.
3: Iya, dapat terasa, cuma aman.
0: Aman, puji Tuhan.
3: Oh, mari kiss lagi, my love, Rafael Andes.
0: My love.
3: Iya. Bisa kan?
0: My love dari siapa?
3: Rafael
0: Andes. Rosie and Andres.
3: Ya, Rosie and Andres. Hmm.
0: For siapa ini? For siapa?
3: Nah, for tentu pertamanya buat Sanderi, iya, atau Kekamanu yang sedang bertugas.
0: Siap.
3: Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga, terlebih kedua orang tua, diberkati Tuhan. Salam amin, sehat selalu.
0: Amin. Siap, siap, siap.
3: Lanjut, yang ada di mana, di mana itu, di Ambon, di sana ada Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Kak Dinda di Bogor, ada Kak Dinda sendak ngerumpi-ngerumpi, Kak Dinda di Bogor, salam kasih, salam sehat. Ada Bang Likud juga, salam sehat semuanya. Di Nagiri ada Mama Bagus, ada Senja, Mama Nopal, Mama Ayu, Kakak Diren, Mama Rahel atau Awok Amomin Daisy. Ada semua putra-putra, putri-putri, salam sehat semuanya yang menyatu di Prosatu Nadire, iya, yang dipandu oleh perang pesaan atau Pak Agung ya, atau Pandu atau Sandiri.
0: Siap.
3: Salam sehat semuanya.
0: Siap.
3: Untuk Sandiri atau Samanu,
0: iya,
3: makasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Ruang
3: ini berbagi di memori lewat lagi.
0: Oke, bye. Bunda Yels ini dari Tondano. Masih ada lagi ini di WhatsApp. Halo, selamat malam, Tuan Rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali.
4: Ini dari penunggu Kali Bumi, Bang.
0: Waduh, Kali Bumi cuacanya.
4: Bang Manrus, penggemar lama ini.
0: Wah, Bang siapa?
4: Bang Manrus.
0: Bang Manrus Kali Bumi.
4: Iya.
0: Cuacanya
4: salam
0: bagus
4: semua. Salam semua yang iya, penggemar-penggemar Radio RRI. Semoga terhibur selalu.
0: Ya, termasuk
4: salam untuk Mbak Dewi, kah siapa itu penyiar RRI itu?
0: Oh, Mbak Dwi.
4: Oh iya ya, Mbak Dwi. Dwi. Salam Mbak sehat selalu ya, Mbak Dwi.
0: Aduh. Ada juga Mbak Mega.
4: Pokoknya semua kru Radio RRI lah, semua semoga terhibur.
0: Oke.
4: Okay. Request lagu Poppy Mercury, surat undangan ya, Bang.
0: Oke, okay, siap.
4: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Iya, dari Kali Bumi. Sudah request Poppy Mercury surat undangan. Mungkin saja lagi bersantai bersama keluarga ya. Teman-teman di malam hari ini menghibur, selalu menghantar kita ke peraduan untuk beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Dari Viola.
0: Dari Viola. Selamat malam Viola, apa kabar?
5: Selamat malam Abang.
0: Silakan.
5: Dia pengen dengerin lagunya Bryan Adams.
0: Bryan Adams. Oke.
5: Okay.
0: Yang mana?
5: Everything I do it for you.
0: Oke, okay, siap.
5: Oke, okay, sehatnya buat semuanya Abang tanpa terkecuali. Maaf dengan Bang Hari ya?
0: Dengan Emmanuel.
5: Oh, Bang Immanuel. Bang Immanuel, selamat beraktivitas ya.
0: Iya.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga. Iya, dari ataupun telepon terakhir ya yang merequestkan Bryan Adams, yeah, everything I do, do it for you. Oke, pendengar, kita break dulu ya. Mendengarkan beberapa tembang-tembang berikut ini ya, semoga Anda selalu terhibur dengan acara Ruang Rindu di malam hari.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Nabire malam ini.

Untuk tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Dengarkan teranganya irama ini maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabire Lintas Pagi Siang hingga di malam hari ini untuk edisi hari Senin 8 Juni 2006 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Munisam Beri Penyiaran dan juga rekan Abjan Adam di teknik.

Agung Riono di Pemancar Radio mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani hari Selasa Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tuna Bire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Selasa 9 Juni tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Valen Elwan mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang baru saja bersama Bro 1 RRI Nabire dan Nabire pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama operator MJ ada Bung Ferdinand Silalahi dan juga di pemancar radio ada Bung Sugiono yang menemani Anda pendengar hingga pukul 11 nanti dengan berbagai program acara yang dapat Anda ikuti tentunya. Apa kabar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan baik ya, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Menyapa untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung dan juga ya masih berada di tempat tidur ya. Untuk segera bangun dan juga melaksanakan berbagai aktivitas Anda, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri tentunya. Untuk para pendengar yang sudah melaksanakan aktivitas Anda lebih awal atau mungkin sudah dari pukul 4 subuh ya, atau mungkin juga yang sudah beraktivitas dari kemarin, tentunya semoga sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin karena jarak tempuh yang cukup jauh untuk berada dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Nah, dan juga tentunya untuk mama-mama dorang atau ibu rumah tangga yang harus bangun lebih awal mempersiapkan segala kebutuhan atau juga keperluan untuk suami yang akan bekerja ya, atau mungkin juga untuk nanti anak-anak yang akan ke sekolah. Nah, tentunya harus bangun lebih awal mempersiapkan semuanya ya, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, dan juga tentunya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bersama persatu pendengar hingga pukul 5 lebih 30 menit atau setengah 6 pagi nanti kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama ya. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita jumpa dengan beberapa tambang lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini. Mata kita pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, dan kami ajak Anda selanjutnya untuk kita dengarkan bersama siraman rohani agama Hindu yang akan disampaikan oleh Niluh Indah Wardani berikut ini.

Swastiastu, Om Aikinam Astu, Nama Sidang, Om Anubhadra Vavavoyanto Wisata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Saudara pendengar umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani Agama Hindu. Puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala asungkerta waranugrahanya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbagi ajaran beliau. Adapun topik kita pagi ini, yaitu tentang kasih sayang adalah obat kehidupan.

Pendengar sedharma yang saya banggakan, coba kita berkaca ke belakang dalam cerita Mahabharata yang mengisahkan Bratayuda atau peperangan antar saudara, yang mana Arjuna awalnya tidak mau untuk angkat senjata untuk melawan saudaranya sendiri beserta kakek dan gurunya, yaitu Bhisma dan Drona. Di saat itulah Krishna memberikan wejangan atau petua agar Arjuna melakukan swadharmanya, tugas dan kewajibannya sebagai seorang kesatria dan penentu kelanjutan zaman itu. Dari cerita itu kita dapat berpikir sejenak bahwasanya kenapa peperangan itu harus ada dan kenapa Sang Krishna memberikan motivasi kepada Arjuna untuk tetap harus berperang dengan saudara-saudaranya. Dan kenapa Krishna juga sebagai awatara atau titisan jelmaan Dewa Wisnu menekankan peperangan itu harus terjadi. Disitulah letak pondasi kita untuk berpikir dan pasti akan banyak kita bertanya kenapa semua itu terjadi dan kenapa tidak dapat dielakkan atau dihindari peperangan tersebut. Maka jawabannya simple, dan itu adalah zaman. Pendengar umat sedharma yang saya cintai, dari uraian di atas menekankan bahwasanya zamanlah yang menentukan kelanjutan zaman ke depannya, dan sehingga apa yang kita lakukan haruslah sesuai zaman dan keadaan saat ini. Dari cerita Bratayuda, yang terpenting adalah bagaimana sebab Bratayuda itu terjadi, sehingga masih berlandasan pada cerita Mahabharata. Oleh karena itu, kita semua pahami terdahulu kenapa hal itu terjadi. Karena Kurawa atau saudara Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa telah bertingkah yang berlebihan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh semua ajaran agama, etika, susila, dan bertentangan dengan Dharma. Oleh karena itulah, Krishna sebagai awatara yang memiliki tugas untuk memusnahkan adharma di muka bumi ini sehingga dharma di muka bumi ini dapat tegak kembali dan kehidupan manusia dapat kembali normal serta hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat harmonis serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Ide Sang Yang Widiwasa, dapat harmonis dan hubungan antara manusia dengan alam di sekitarnya dapat terjalin dengan kedamaian dan kebahagiaan. Jadi, landasan hubungan tersebut adalah sebuah kasih sayang. Jadi, jelas bahwasanya kasih sayang menjadi landasan atau pondasi dalam rangkaian kehidupan ini. Saudara pendengar umat sedharma, dari uraian di atas telah menghantarkan kita bersama untuk menerapkan atau mengimplementasikan sebuah kehidupan yang harmonis untuk menuju sebuah kebahagiaan di alam ini. Oleh karena itu, maka kita bersama untuk menerapkan dan melakukan hal-hal atau perilaku yang menyebabkan keharmonisan agar kedamaian di muka bumi ini dapat terjalin dengan baik. Pendengar sedharma yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua demi terlaksananya kedamaian dan ketentraman di muka bumi ini. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ya Tuhan, semoga seluruh isi alam berbahagia. Om.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita cuplikan dengan beberapa tembang bernuansa rohani Hindu yang baru saja menemani Anda saat ini, dan kami ajak Anda pendengar untuk selanjutnya kita nantikan penyampaian warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Sebuah minibus Avanza mengalami insiden ledakan di SPBU Oyehe, Nabire. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 siap digelar.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Insiden mengejutkan terjadi di SPBU Oyehe siang kemarin. Sebuah kendaraan minibus Avanza meledak di SPBU Oyehe dipicu pengisian BBM bersubsidi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun SPBU Oyehe tersebut

0: sempat ditutup beberapa jam. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
1: Sebuah insiden ledakan terjadi di area pengisian bahan bakar minyak di SPBU Oyehe, Kabupaten Nabire, Senin kemarin 8 Juni 2026. Saat sebuah kendaraan sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di jalur 2 dispenser pengisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi ketika proses pengisian Pertalite sedang berlangsung, namun bukan ke dalam tangki bensin, tetapi ke salah satu jerigen bermuatan 20 liter yang diletakkan di bagian depan kursi penumpang. Petugas SPBU yang berada di lokasi langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan penanganan darurat menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, dan menyemprotkan bahan pemadam ke seluruh bagian kendaraan guna mencegah munculnya dampak yang lebih besar. Berkat respon cepat petugas, situasi berhasil dikendalikan dalam waktu singkat, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Saat ditemui di lokasi kejadian, Kasat Reskrim Polres Nabire, Ibtu Bogi Tristanto Tunya membenarkan adanya kejadian ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe tersebut, dan saat ini pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan beberapa jerigen di dalam kendaraan yang mengalami ledakan. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan penyebab insiden yang terjadi.
2: Terkait dengan ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe pada saat pengisian bahan bakar, ini pertama kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah-langkah, kami sudah polis lain, untuk yang bawa mobil sudah kami amankan, sementara nanti kami minta ataupun ambil informasi lainnya. Selanjutnya nanti kita akan buka polis lain supaya aktivitas bisa kembali lagi dengan normal. Karena kan ini kan banyak orang yang akan pakai. Kalaupun kita mau polis lain ya, itu pun cuma untuk kepentingan penyelidikan. Kalau yang terlihat ya pasti yang pertama ada ledakan mobil, terus kemudian di dalam mobil itu ada gen-gen. Nah, mungkin nanti akan kami laksanakan hal-hal lain.
1: Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga 1 Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto, kepada RRI menyampaikan pihaknya telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan memastikan penanganan darurat dilakukan dengan cepat oleh petugas yang berada di lokasi. Ia memastikan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab dan termasuk CCTV yang berada di lokasi kejadian, guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
3: Kami langsung melakukan investigasi bersama dengan aparat penegak hukum. Di sini ada Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Untuk saat ini kami masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut dikarenakan proses investigasi sedang berlangsung. Jika nanti ada perkembangan lebih lanjut, proses, metode, dan lain sebagainya, kami akan informasikan lebih lanjut. Nah, dari kami, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan terus melakukan pelarangan untuk melakukan pengisian selain kendaraan di SPBU kami.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara aktivitas operasional SPBU di lokasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire, Mesak Magi menerbitkan instruksi Bupati Nabire nomor 100.3.4.2 /903/Z tentang pengawasan, pengendalian serta pengaturan penjualan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Nabire. Instruksi yang ditetapkan di Nabire pada 5 Juni 2026 tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya solar dan pertalite, tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan dalam distribusinya. Dalam instruksi tersebut, Bupati Nabire menegaskan bahwa sejumlah jenis kendaraan tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi. Kendaraan yang dilarang meliputi kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri, kendaraan roda 4 ke atas dengan nomor polisi luar Kabupaten Nabire, kendaraan berplat PA yang tidak berdomisili di Kabupaten Nabire, serta kendaraan milik perusahaan seperti PT, CV, UD, dan badan usaha lainnya. Kendaraan-kendaraan tersebut diarahkan untuk menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamax. Selain itu, pemerintah juga menetapkan pembatasan jumlah pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Untuk kendaraan roda 2 pribadi, pembelian Pertalite dibatasi maksimal 7 liter per hari, sementara kendaraan pribadi roda 4 pengguna Pertalite dibatasi maksimal 45 liter per hari. Adapun kendaraan pribadi roda 4 pengguna biosolar atau solar dibatasi maksimal 40 liter per hari. Batas yang sama juga berlaku bagi angkutan umum orang maupun barang roda 4. Sedangkan angkutan umum orang dan barang roda 6 diberikan kuota maksimal 50 liter per hari. Pemerintah Kabupaten Labire menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Untuk memastikan pelaksanaan instruksi berjalan efektif, pengawasan akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan. Pengawasan tersebut juga didukung oleh Polres Nabire, Kodim 1705 Nabire, serta Denpom Nabire. Instruksi Bupati Nabire tersebut mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2026 dan wajib dipatuhi oleh seluruh konsumen pengguna BBM bersubsidi, pemilik kendaraan, pengelola SPBU, serta masyarakat di Kabupaten Nabire. Kita beralih ke informasi lain, Bupati Kabupaten Nabire Mesak Mage menyoroti rendahnya tingkat kedisiplinan ASN di lingkungan kerja Pemkab Nabire. Bupati menyampaikan hal itu dalam apel awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire, bertempat di halaman kantor Bupati Nabire pagi kemarin. Ruby Fanidi melaporkan selengkapnya.
4: Apel gabungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire memiliki makna yang sangat krusial karena tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat disiplin dan koordinasi aparatur sipil negara, tetapi juga menjadi momentum istimewa penyerahan surat keputusan pensiun dan surat keputusan kenaikan pangkat kepada sejumlah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk periode 2026. Demikian ungkapan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, saat menyampaikan sambutan Bupati Nabire usai menyerahkan secara simbolis SK kenaikan pangkat dan SK pensiun dalam apel gabungan awal bulan Juli dipusatkan di halaman apel kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 8 Juni 2026. Berdasarkan data, sebanyak 71 ASN yang menerima SK kenaikan pangkat terdiri dari golongan 2 sebanyak 2 orang, golongan 3 sebanyak 49 orang, dan golongan 4 sebanyak 20 orang. Selain itu, 25 ASN menerima SK pensiun.
5: Mewakili Bupati Kabupaten Nabire dan seluruh aparatur sipil negara menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang Bapak berikan selama puluhan tahun dan telah menuntaskan tugas dengan baik dan lancar. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Pemerintah dan masyarakat Nabire bangga atas pengabdian yang Bapak Ibu telah berikan. Kepada Bapak dan Ibu ASN yang menerima SK kenaikan pangkat, saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya. Kenaikan pangkat ini adalah buah kerja keras yang saudara berikan kepada bangsa negara dan tentunya merupakan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan mengembangkan kompetensi diri.
4: Pada kesempatan itu, Bupati juga menekankan kepada seluruh ASN untuk hadir tepat waktu saat masuk kerja dan tetap disiplin hingga jam pulang kerja. Disiplin adalah cermin integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
5: Kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Nabire agar selalu berada di tempat tugas, hadir tepat waktu, lengkap dan siap melayani sejak jam kerja sampai selesai.
4: Sebelum menutup sambutan Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari juga menghimbau kepada seluruh ASN agar tingkatkan kualitas pelayanan publik, berikan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran pemerintah yang melayani. Ia berharap himbauan ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam keseharian sebagai ASN. Apel gabungan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun Kabupaten Nabire yang lebih baik. Robi Fanindi melaporkan.
0: Pendengar, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi kembali mengungkap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua. Seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun ditangkap di Kabupaten Sarmi karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Berikut laporan selengkapnya yang disampaikan Arnold Saudila.
6: Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan seorang pria berinisial YK di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi pada hari Sabtu siang 6 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam jaringan pemasukan senjata dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap jaringan pemasok senjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berhubungan dengan kelompok bersenjata. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang pribadi lainnya yang kini tengah diperiksa penyidik.
7: Satgas Operasi Damai Karten 2026 bersama Polres Harmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, pada hari Sabtu, 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata dan amunisi ilegal yang selama ini menyuplai kebutuhan kelompok bersenjata di wilayah Yalimo dan Yaukimo. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Setelah diamankan, YK dibawa ke Polres Harmi oleh penyidik Satgas Operasi Damai Karten 2026. Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Dari penangkapan tersebut, Satgas Damai Karten juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan pribadi di antara telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang-barang pribadi lainnya untuk kepentingan penyidikan.
6: Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan aparat akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Hingga awal Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens telah menetapkan sedikitnya 12 tersangka dalam kasus jaringan senjata dan amunisi ilegal di Papua. Penyidikan terhadap tersangka YK masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Arlot Saudila melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui sosialisasi manajemen risiko strategis dan risiko operasional serta asistensi efektivitas pengendalian korupsi tahun 2026. Para pimpinan organisasi perangkat daerah didorong untuk memahami pentingnya pengelolaan risiko dalam mendukung pembangunan daerah. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
9: Kegiatan sosialisasi manajemen risiko strategis dan risiko operasional serta asisten efektivitas pengendalian korupsi digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Mimika Joni Setap, Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Kriso Wandisia Ahan, Penjabat Sekretaris Daerah Abraham Katiau, serta para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Kriso Wandisia Ahan, menegaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.
10: Bagaimana Kabupaten Mimika ini harus bersama-sama, tidak bisa hanya bapak-bapak bupati atau bupati sendiri. Jadi seluruh OPD itu, ini seluruh OPD kan? Seluruh atau semuanya.
9: Kriso menjelaskan manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja di setiap organisasi perangkat daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa nilai maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Mimika masih berada di target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh pimpinan OPD untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan manajemen risiko, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintahan. Sementara itu, Bupati Mimika Jones Retop secara resmi membuka kegiatan dan menekankan pentingnya perubahan pola pikir aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.
11: Bapak-Ibu sekalian, manajemen risiko, SPIP, dan tata kelola pemerintahan daerah ini sebenarnya ada tiga konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tata kelola memberikan arah saat pemerintahan daerah melalui OPD menjalankan organisasi. Manajemen risiko itu digunakan untuk apa? Digunakan pemerintah daerah dalam rangka mengelola ketidakpastian. Jadi mengelola ketidakpastian di manajemen risiko. Jadi apa yang kita programkan ada risiko bagaimana? Nah, ini kita memanage supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan.
9: Bupati Mimika berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan menerapkan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui penguatan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta pencegahan korupsi, pemerintah Kabupaten Mimika optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman yang ada. Ajakan tersebut disampaikan sering pelaksanaan doa bersama serentak lintas agama yang digelar di 8 kabupaten di Papua Tengah. Lalu seperti apa komitmen FKUB dalam memperkuat semangat kebersamaan antar umat beragama di Papua Tengah? Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Febriana.
12: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah menilai pelaksanaan doa bersama serentak lintas agama menjadi momentum penting dalam memperkuat persatuan serta menjaga stabilitas dan kedamaian di daerah. Kegiatan yang diprakarsai pemerintah Provinsi Papua Tengah tersebut mendapat dukungan penuh dari 5 agama yang tergabung dalam FKUB. Selain dilaksanakan secara bersama-sama, masyarakat juga diharapkan terus membudayakan doa sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama. Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, 5 agama di Papua Tengah mendukung penuh pelaksanaan doa bersama serentak yang telah berlangsung di 8 kabupaten.
13: Jadi memang serentak ini penting untuk Papua Tengah damai, aman, sejahtera. Sehingga dengan ini satu pikiran yang, satu program yang luar biasa dari Bapak Gubernur dan kami 5 agama sangat mendukung apresiasi sekaligus ambil tindakan untuk mendukung kegiatan ini. Doa serentak ini dilaksanakan seluruh Provinsi Papua Tengah, 8 kabupaten, dan kami hari ini FKUB sekaligus mengkoordinir 5 agama yang ada di Provinsi Papua Tengah. Sehingga dengan demikian itu seluruhnya kemarin sudah dilaksanakan dengan baik, baik secara pribadi maupun dari kelompok, sehingga ini semua berjalan dengan lancar.
12: Selain mendapat dukungan dari 5 agama, pelaksanaan doa bersama juga menjadi simbol bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan dalam membangun harmoni sosial di Papua Tengah. Berbagai unsur masyarakat dan organisasi keagamaan pun turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sekretaris FKUB Provinsi Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, keterlibatan 5 agama dalam doa bersama menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu.
14: Pelaksanaan doa bersama serentak lintas agama merupakan langkah mulia dan strategis dalam memperkuat persatuan, kerukunan, serta semangat kebersamaan di tengah masyarakat Papua Tengah yang tentunya majemuk. Sebagai perwakilan umat muslim dan sebagai sekretaris KUB Provinsi Papua Tengah, kami menyambut baik kegiatan ini karena doa adalah kekuatan spiritual yang mampu menghadirkan ketenangan, terus mempererat persaudaraan, serta memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tentunya agar Papua Tengah senantiasa diberikan kedamaian, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan.
12: Keterlibatan 5 agama dalam doa bersama ini menjadi simbol nyata bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu demi kepentingan bersama. Sebaliknya, Perbedaan merupakan kekuatan besar untuk menjaga harmoni sosial dan menciptakan Papua Tengah yang aman, damai, dan penuh toleransi. Nur Fabriana melaporkan.
0: Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 siap digelar. Pembukaan resmi turnamen yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire dan beberapa wilayah Papua tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu sore di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire. Arnaud saja melaporkan selengkapnya.
6: Menjelang pembukaan turnamen, panitia pelaksana memastikan seluruh persiapan telah rampung. Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 3 Nabire, Anton Wambrau, mengatakan kesiapan panitia telah mencapai 100% dan kini tinggal menunggu pelaksanaan seremoni pembukaan. Selain seremoni pembukaan, masyarakat juga akan disuguhkan laga eksibisi antara tim Porpemda melawan TNI Polri serta penampilan seni budaya dari Sanggar Avatar. Anton menjelaskan technical meeting yang membahas berbagai ketentuan pertandingan, termasuk pembagian grup peserta, telah dilaksanakan sebelumnya. Kini sebanyak 24 tim dipastikan siap ambil bagian dalam turnamen tahun ini.
15: Dan di sini juga saya kasih bocoran untuk total hadiah yang nanti akan diperebutkan, yaitu juara satu sebesar 100 juta rupiah. Kita berikan plus. Hari yang kemarin kami sampaikan tetapi belum dimunculkan. Jadi di banner-banner itu hanya ditulis totalnya. Jadi di situ kemarin Pak Bupati ada sampaikan bahwa nanti kita tambahkan. Jadi untuk turnamen kali ini besok itu akan ditambahkan, juara 1 itu sebesar 100 juta rupiah, juara 2 50 juta rupiah, juara 3 35 juta rupiah, dan juara 4 akan dapatkan uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan top skor dan pemain terbaik masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah.
6: Panitia juga mengungkapkan bahwa Bupati Nabire Mesak Magai telah menyiapkan trofi dan uang pembinaan bagi para juara sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi para atlet yang akan bertanding. Turnamen Bupati Cup 3 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga diharapkan menjadi sarana pembinaan dan pencarian bibit-bibit pemain potensial yang nantinya dapat memperkuat Persinap Nabire dalam menghadapi kompetisi Liga 3 musim 2026-2027. Melalui turnamen ini, para pemain muda diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya serta menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Dengan seluruh persiapan yang telah rampung, turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 diharapkan menjadi ajang pembinaan olahraga yang melahirkan talenta-talenta baru sekaligus mempererat persaudaraan antar pecinta sepak bola di Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajukan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
16: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 8 Juni tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp150.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
17: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
18: Hari nanti secara umum
19: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
20: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
21: Info cuaca.
0: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perakiran BMKG Nabire. Esron Salawani dari Bandara Do Aturur kelas 2 Nabire. Bung Esron, silakan laporan Anda.
22: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Esron Salawani, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Cuaca untuk pagi hari umumnya cerah berawan. Untuk siang hari diperkirakan cuaca masih sama itu berawan. Untuk malam sampai dini hari kami perkirakan cuaca berawan tebal di Nabire dan sekitarnya. Lalu suhu udara, suhu di Nabire berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Lalu arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 4 sampai 20 km per jam dan bertiup dari timur laut. Kemudian untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, pagi hari kami perakirakan berawan, siang hari cuaca cerah berawan, malam hari diperkirakan hujan ringan, dan untuk dini hari masih ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberikan informasi cuaca wilayah terdampak hujan dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih, Bung Esron. Selamat pagi dan selamat bertugas.
22: Selamat pagi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Sebuah minibus Avanza mengalami insiden ledakan di SPBU Oyehe Nabire. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 siap digelar. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan Satya Jarum Jam menunjukkan pukul 6.38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga yang baru saja bergabung. Selamat mengikuti siang Pro 1 ya tentunya. Opini publik pendengar hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur kami nantikan partisipasi Anda ya, dan juga topik pagi hari ini yaitu terkait dengan tragedi yang mengejutkan di SPBU OYH siang kemarin. Kendaraan minibus Avanza meledak di SPBU OYH yang dipicu pengisian BBM bersubsidi. Dan juga selain itu pendengar, turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 yang siap digelar ya. Nah, kami meminta pendapat atau juga komentar Anda dengan dua topik yang sudah kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Melalui telepon 0984-22074 atau melalui telepon dan juga SMS atau mungkin WhatsApp ya, tentunya di 0813-5494-419.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 6.54 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang sedang melaksanakan beberapa aktivitas dan kesibukan Anda, atau mungkin sudah memulai ya tentunya, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal ya, terutama berkas-berkas penting. Nah, dan juga jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai berbagai aktivitas Anda. Dan sarapan sangat penting untuk menunjang berbagai kesibukan Anda pagi hingga siang nanti atau hingga jam istirahat. Nah, nantinya pukul 7 pendengar waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Dengar selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.
3: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Muhsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya, jadi teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Yang menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya, dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Muhsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Musikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Pelosok masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabung, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian gold atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Pelosok, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh. Masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Ada musuhnya. Melaporkan.

0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nurfareni melaporkan langsung dari Makassar.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulsel Bar Fahrul Rosi menjelaskan, pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400 mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar bukan di bulog langsung. Untuk itu Fahrul Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
2: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar semua agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam lebih dari.
1: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
3: Kita turut secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak ke beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Jadi sekarang kita terus mengejar. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di dataran produsennya.
1: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
4: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
5: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum untuk teman-teman.
4: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fatani menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
6: Di Kota Surabaya yang mereka mengharapkan agar Surabaya memiliki

0: kembali dan kami akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh koalisi Pemerintah ini dengan sesudah mungkin.
1: Yang menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irniani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah ini kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Kayak bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Nah, ini untuk kesejahteraan ke depannya. Ya, bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten, pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Ya, harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pilah-pilah sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Terapitan selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Troketon yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Troketon TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Troketon, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Troketon sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Troketon dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah, namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot project dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
5: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
2: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar jenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot proyek penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
5: Kami sama dengan TPS 3R se-Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Magurjo.
2: Budi Yulianti, fungsional teknik penyihatan lingkungan di LH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
6: Per project dari BRIN hanya satu di Desa Magurjo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
2: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih Anda kembali mengikuti Pro 1 Arena Bire, dan saat ini jam jam menunjukkan pukul 7.32 waktu Indonesia Timur, dan cuaca cerah berawan ya pendengar, tidak menutup kemungkinan untuk mengantisipasi akan turunnya hujan. Ada baiknya untuk Anda menyiapkan payung, mantel dan juga jas hujan ya, terlebih lagi untuk Anda yang bekerja atau melaksanakan aktivitas lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan. Yang sudah memulai berbagai kesibukan Anda saat ini, tentunya semoga sukses selalu, dan jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar aktivitas Anda hingga selesai nanti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, masih dalam opini publik sesi yang kedua dengan topik ya. Ya, insiden yang terjadi di SPBU YH siang kemarin, sebuah kendaraan minibus Avanza meledak ya, dan juga tentunya dipicu saat pengisian BBM bersubsidi. Nah, dan juga selain itu pendengar, Bupati Kap Nabire 3 ya, tahun 2026 yang sudah dilaksanakan turnamen sepak bola Bupati Kap ya. Dan juga pembukaan resmi turnamen yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire dan juga beberapa wilayah Papua tersebut akan dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu sore. Kami minta pendapat atau mungkin juga komentar Anda ya, terkait dengan dua topik yang sudah kami sampaikan melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui telepon biasa dan juga WhatsApp ya di 0813-5494-419.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ih.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani ruang dengar Renat saat ini, mantar kita pukul 7:53 waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi untuk Anda saat ini yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu.

Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya melepas delegasi Indonesia menuju Young Lions Competition di Cannes Lions 2026 Prancis. Ajang bergengsi tersebut berlangsung 22 hingga 26 Juni 2026 dan mempertemukan talenta kreatif muda terbaik dari berbagai negara. Delegasi Indonesia tahun ini diwakili Kurnia Latif Maulani, Senior Copywriter, dan Muhammad Dafa, Art Director dari Alfa Maleo. Keduanya terpilih setelah mengalahkan 86 finalis dari berbagai daerah dalam seleksi Young Lions Indonesia yang diselenggarakan GCM Group sebagai pemegang lisensi Cannes Lions Indonesia. Rifki Harsya menilai keikutsertaan delegasi Indonesia di Cannes Lions membuktikan daya saing global. Menurutnya, talenta kreatif nasional memiliki kemampuan, kualitas, dan potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Menurut Rifki, Indonesia memiliki banyak talenta kreatif yang berpotensi meraih prestasi internasional. Pemerintah terus berupaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru nasional melalui penguatan ekosistem dan dukungan terhadap pelaku industri. Rifki menjelaskan, Young Lions Competition merupakan kompetisi internasional bagi profesional kreatif berusia di bawah 30 tahun. Dalam ajang tersebut, peserta ditantang menyelesaikan brief nyata dalam waktu 24 jam dan bersaing dengan talenta terbaik dari berbagai negara. Kurnia Latif Maulani menyebut Cannes Lions menjadi momentum menunjukkan kualitas ide kreatif Indonesia kepada dunia. Nah, dan menurutnya ajang tersebut membuka kesempatan memperkenalkan perspektif unik Indonesia dalam percakapan kreatif tingkat global. Muhammad Dafa mengaku antusias bertamu dan bertukar gagasan dengan kreator dari berbagai negara di Cannes. Ia juga ingin membawa perspektif Indonesia serta menunjukkan kualitas ide kreatif nasional di panggung internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Berapa teman yang baru saja menemani rundingan Anda mendengar saat ini? Mampir kita pukul 8 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu tentunya. Dan juga pendengar yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Campur Satu, menyapa untuk Anda berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, daerah kepulauan, dan dimanapun saja berada, Pro Satu dapat Anda dengarkan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat berkarya untuk Anda, untuk mama-mama dorang kah, untuk bapak dorang yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan, semoga sukses selalu. Bersama Pro Satu hingga pukul 9 nanti pendengar, dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beberapa teman pendengar baru saja melintas ke negara Anda saat ini. Mantar kita pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin 8 Juni 2026. Nanik menggantikan Dadan Hindayana berdasarkan keputusan Presiden nomor 18/M tahun 2026. Sebelum dipercaya memimpin BGN, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan maupun dunia media. Lahir di Madiun, Jawa Timur pada 3 Januari 1968, Nanik memulai karir profesionalnya sebagai wartawan. Ia mengawali kiprahnya di tabloid Bangkit sebelum berkarir di berbagai perusahaan media nasional. Pengalamannya tidak hanya terbatas pada dunia jurnalistik, Nanik juga pernah menempati posisi manajemen di sejumlah perusahaan media. Berdasarkan data Pers 2014, Nanik pernah menjadi pemimpin umum majalah Femme. Ia juga menjabat direktur utama tabloid Info Kecantikan serta komisaris di beberapa media. Pengalaman panjang di dunia pers membuat Nanik banyak terlibat dalam isu sosial, ekonomi, dan politik. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Sebagai Kepala BGN yang baru, Nanik akan memimpin pelaksanaan berbagai program strategis bidang gizi nasional. Salah satunya adalah penguatan program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah. Pelantikan Nanik menandai babak baru kepemimpinan BGN di tengah upaya memperkuat tata kelola program gizi nasional. Pemerintah berharap lembaga tersebut dapat semakin efektif meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Beberapa teman pendengar baru saja melintas ke rundingan Anda saat ini dan RRI.co.id Jakarta pendengar. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Qosim mendorong agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K daerah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah. Qosim mengatakan pembiayaan P3K paruh waktu dan penuh waktu semestinya dibantu oleh pusat melihat kondisi fiskal di daerah saat ini. Hal tersebut sempat disampaikan Qosim dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini, serta Gubernur seluruh Indonesia tentang persoalan P3K dan tenaga honorer. Menurut Qosim, kebijakan mengenai pembiayaan P3K dapat dilakukan secara asimetris serta mendorong Pemda yang memiliki kemampuan fiskal kuat dalam dibebankan pembiayaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selanjutnya jelang pukul 9, penyampaian Warta Berita Nasional menemani Anda sambil menanti kami hadirkan dengan satu tembang berikut ini.

mendengar kita ucapkan dengan satu tembang yang bersuci menemani Anda saat ini. Dan mata kita pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda pendengar untuk kita ikuti Warta Berita Nasional ya. Dan juga yang masih melaksanakan berbagai aktivitas, yang sibukkan tetap semangat, semoga sukses selalu. Cuaca cerah berawan ya untuk Kota Nabire pagi hari ini. Kita mohon semangat Anda yang sedang berkarya, terutama untuk Anda yang berkarya di lapangan atau yang bekerja di luar ruangan ya tentunya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.